0: Apa yang tular?
1: Itu dah lagu persembahan Bruno Mas dengan tajuk lagunya Resikit.
0: Apa Resikit? Ha? Apa Resikit?
1: Saya tak saksul lah. Saya lupa sebab ada abang MCR kat sini.
0: Oh, MCR.
1: Duduk belakang saya pula kan.
0: MCR tu apa? Mereka romen?
1: Tak adalah. Yang ni lagi helok daripada lagi elok MCR.
0: Lagi. Apa tadi? Apa tajuk lagu dia?
1: Risk it all.
0: Risiko. Baik, siapa 8.2 minit pagi dan kita bercerita mengenai apa ya tular. Adik kita ni, orang lain elok je bermain apa-apa gelosor, happy-happy. Tiba-tiba dia boleh termenung seorang-seorang dan juga nampak macam mengantuk sangat lah.
1: Ya, betul. Orang kata mungkin mandi blues.
0: Dia sebenarnya, kadang-kadang wanita ni dia ada hari-hari dia tau. Macam ada kawan saya. Saya datang bekerja dengan semangat. Datang-datang muka dia macam nak minta ni lah sesuatu yang... sampai ke muka dia.
1: Mesti wanita itu kaum baik awak yang selalu datang pagi-pagi bekerja dengan awak.
0: Itulah, dia kadang-kadang sakit perut lah, sakit kepala lah. Kita kena sabar lah,
1: melayan. Orang kata wanita cantik ni memang selalu sakit perut, pekak sikit, rabun sikit.
0: Yelah, waktu Mak Adil lah, dia bagi kelebihan, dia bagi kekuatan
1: juga. Ya, betul. Dan kita kembali kepada cerita. Apa yang tular yang ketiga ni berkaitan dengan adik ni.
0: NRH Kas katanya mengantuk kena bangun awal. Yelah kot. Balak dia tidur lambat. Ya, jadi kena tidur awal lah, jangan tidur lambat lah.
1: Betul. Ada juga daripada Adazar Esmen lah, katanya Commander Blues kedek. Sama lah, pakcik pun lah. Pakcik pun
0: nak mandi blues juga. Ada Pak Eugene. Wah, Pak
1: nama
0: Eugene.
1: Awak Korea ya.
0: Korea. Baik, kau buat apa malam tadi didik? Takkan ikut Mak Abah layan drama Korea ataupun bola kot? Bangun dek, bangun.
1: Pak Eugene tu daripada negeri?
0: Daripada Negeri Sembilan. Nama yang sebenarnya Samsul.
1: Samsul.
0: Buku macam Cino sikit, panggil lah Pak Eugene.
1: Okey, ada juga komen daripada Norazmira Zain, katanya dia buat macam situ rumah dia, orang nak main pun dijelingnya.
0: Gitulah kan. Jadi itulah kepada anda yang Monday Blues ataupun hari-hari apa? Hari Khamis. Thursday Blues ke apa ke. Yang penting kena dulu kopi secawan, kita kena kekal semangat untuk teruskan bekerja hari ni.
1: Ya, kalau sentiasa blues macam mana?
0: Sentiasa blues, awak kena pergi cek doktor lah . Mungkin awak ada kencing manis ke kan? Kadang-kadang kencing manis pun menyebabkan kita tak ada semangat juga.
1: Ya, betul. Jadi kepada anda semua, itu dia tiga video tular kita pada hari ini. Kalau anda terlepas apa yang kami bacakan komen semua kan, boleh je singgah ke Facebook KLFM dan tengok kembali video yang tular.
0: Okey, dan kita nak layan lagu Hindustan ni macam biasa lah. Untuk waktu ni ada lagu Hindustan. Lagu apa hari ni, Kulin?
1: Lagu...
0: tadi Risik Call. Ini apa awak nak sebut?
1: Piakar.
0: Piak apa?
1: Piar.
0: Piar?
1: Kar.
0: Biarkar. Dia kalau dalam bahasa Melayu, bahasa Melayu dia biarkan.
1: Biarkan. Betul ke?
0: Biarkar. Biar tu maksudnya cinta. Okey, lain terus. Berhentak pagi KL.
1: Ini ber-KL.

0: saya Alia. Dalam hidup ini, ada masa kita rasa jutaan purnama. Ada juga sesat separuh nyawa. Apapun ceritanya, sentiasa ada lagu yang menemani. Termasuk Tak Mungkin Kena Sayang.
1: Setiba di persimpangan.
0: Temani hari anda bersama KLFM ini.

0: Baik, lagu bersamaan Maya Karin. Cintaku bukan kosong.
1: Teka-teki. Oh, tajuk lagunya.
0: Lagu dia. Okay, saya ada satu teka-teki untuk awak.
1: Apa dia? Okay,
0: dalam banyak-banyak lori, lori apa yang cuti pada hari ini?
1: Cuti... pemandu yang cuti?
0: Bukan.
1: Apa itu?
0: Lori yang bercuti hari ini adalah lori yang rosak. Okay? Lori rosak, dia tak ada
1: cuti. Malaslah saya. Jadi kepada anda semua, sekarang ni seperti biasalah, kami nak kongsikan vibe positif. Di mana anda perlu usaha dan disiplin dalam kerjaya.
0: Betul. Setiap orang mempunyai impian untuk berjaya dalam kerjaya dan kehidupan. Namun kejayaan tidak datang dengan mudah tanpa usaha, pengorbanan dan disiplin yang sangat tinggi.
1: Ya, ada kalanya kita rasa penat, kecewa ataupun hampir berputus asa apabila usaha belum membuahkan hasil. Tapi setiap pengalaman dan cabaran sebenarnya sedang membentuk diri kita menjadi lebih kuat dan matang.
0: Orang yang berjaya bukan kerana mereka tidak pernah gagal, tetapi kerana mereka terus bangkit dan belajar daripada setiap kesilapan yang dilakukan.
1: Ya, boleh pegang empat perkara ini untuk mencapai kejayaan dalam kerjaya.
0: Datang kerja dengan sikap positif kerana disiplin dan attitude yang baik sangat dihargai.
1: Ya, betul. Dan sentiasa belajar ilmu baru supaya kita dapat meningkatkan kemahiran dan pengetahuan diri.
0: Okey, dan jaga hubungan dengan rakan sekerja kerana kerjasama yang baik akan memudahkan urusan pekerjaan.
1: Ya, dan jangan mudah berputus asa kerana kerjaya besar memerlukan masa, kesabaran dan usaha yang berterusan.
0: Jadi bila kita bekerja dengan penuh amanah, disiplin dan keikhlasan, hasil yang baik pasti akan datang sedikit demi sedikit. Kejayaan sebenar bukan hanya tentang gaji ataupun pangkat, tetapi bagaimana kita membina masa depan yang stabil, membanggakan keluarga dan juga memberi manfaat kepada orang lain.
1: Ya, betul. Tapi kalau nak tahu Epi Syafiq, disiplin dan rasa mu nak bekerja ni datang dari kawan-kawan juga.
0: Oh iyalah, kalau kawan-kawan membawa vibe yang negatif, kita rasa macam tak semangat nak kerja tau.
1: Betul. Terus rasa macam alah malas nak pergi kerja, tapi nak kena cari duit juga.
0: Betul lah. Dan juga lagi satu, bukan saja kawan juga yang penting tau, diri kita sendiri sebenarnya.
1: Betul.
0: Ya, walaupun kita ni seorang yang bagus, seorang yang hebat, tetapi kalau tak ada disiplin yang baik dan juga akhlak yang baik, orang cakap kerjaya tu boleh hancur juga tau.
1: Betul.
0: Contohnya kalau kita kerja pukul 8, datang pukul 7.
1: Oh, datang satu jam awal.
0: Datang saja jam awal. Bila datang awal tu, kita rasa lebih mudah ataupun kita rasa lebih tenang lah kalau nak bekerja tau.
1: Okey. Ada juga kawan-kawan yang macam cakap asyik lepas je.
0: Cakap asyik lepas je.
1: Tak jaga hati kawan.
0: Macam mana nak jaga hati kawan? Kalau kawan tu menyakitkan hati, kadang-kadang kita kena lepaskan juga untuk menyedarkan dia.
1: Tapi tak boleh juga. Dan kalau asyik kena ayat-ayat lepas je, pedih hati kita. Pedih lah.
0: Yang ditegur tu kena berubah lah. Untuk elakkan diri asyik ditegur je.
1: Okay? Jadi apa pun dalam pekerjaan kita, kalau kita nak menegur kawan kita, gunalah perkataan yang elok-elok, yang sopan. Dan kalau rasa macam awak ni macam keras kepala lah, tak nak dengar cakap teguran lah, kita pergi je.
0: Pergi mana?
1: Kita janganlah macam menimbulkan kecohan yang besar lah.
0: Jangan berdebat
1: lah. Macam diam je lah.
0: Dia kadang-kadang kalau kita terus berdebat akan menimbulkan masalah juga. Jadi tenang-tenang saja, jangan orang cakap berdebat dengan perkara-perkara yang tak perlu.
1: Ya, betul.
0: Okay, baik. Sebab sini kita akan ada belajar apa hari ni, apakah yang bagi kita belajar sebelumnya, kejap je lagi. Untuk waktu ni kita nak terus berhibur dengan lagu ini.
1: Lagu vibe-vibe raya sikit. Kita nak bawa vibe-vibe yang waktu-waktu bercuti kan. Seronok kan nak raya kan. Ini The Wings dengan tajuk lagunya Keroncong Hari Raya.
0: Rentak pagi KL.
1: Ini baru KL.

0: apa hari ini? Belajar apa hari ini? Belajar apa hari ini?
1: 8.30 minit pagi, masih lagi bertemankan saya Colin dan juga Epi Syafiq yang kami diberi nama Kupi.
2: Kalau ditukar sikit boleh. Jadi pilin boleh, piku boleh.
1: Tak nak lah. Macam pelik pula.
2: Macam pelik pula.
1: Kalau Kupi ni memang orang ambil setiap pagi kopi. Semangatlah sikit.
2: Tapi awak tak minum kopi kan?
1: Tak minum.
2: Kenapa tak minum kopi?
1: Saya tak tahulah. Saya cuba juga untuk minum kopi kan. Tapi bila rasa pahit-pahit dia tu kan, melekat dekat mulut saya macam tu.
2: Okey, awak sebenarnya kalau tak suka pahit tu, maksudnya awak tak suka tentang pahit-pahit kehidupan lah. Awak suka yang manis je.
1: Betul. Saya kalau nampak benda-benda pahit, saya tutup mata. Tak nampak tempat gelap.
2: Patutlah awak tutup mata bila masuk ni, sebab awak nampak saya. Saya pahit lah . Okey, faham. Baik, untuk waktu ni kita nak belajar apa hari ni. Kita nak belajar tentang haiwan apa hari ni rubah fana ataupun fennec fox.
1: Kalau kita boleh tengok lah kan dekat live TikTok ni sekarang ni, dia musang kecil yang comel tu, tapi telinga dia panjang.
2: Telinga dia panjang. Dia pernah berlakon ni, berlakon cerita Transformer. Fennec fox ni.
1: Bukan.
2: Dia tu apa? Oh, tu Megan Fox.
1: Itu pelakon. Okay. Kalau famous Fennec fox ni yang mendiami kawasan Afrika Utara dan Timur Tengah, ini masih lagi belum dianggap sebagai haiwan yang terancam. Namun habitat mereka menerima ancaman dari aktiviti pelancongan dan pembangunan.
2: Telinganya yang besar membantu untuk memburu pada waktu malam dan berfungsi untuk mendengar pergerakan mangsa di bawah tanah dan menyejukkan badan daripada haba padang pasir. Telinga besar.
1: Dan ukuran spesies ini sangat kecil jika dibandingkan dengan jenis rubah lain yang ada. Fanak betina berukuran badan 34.5 sehingga 39.5 cm dengan ekor panjang 23 hingga 25 cm dan telinganya 9 hingga 9.5 cm serta berat timbangan antara 1 hingga 1.9 kilogram.
2: Itulah saya masih belajar matematik pagi ni. Melayu je mata dia. Banyak nombor
1: ya.
2: Okey, juga fanak jantan lebih besar berukuran badan 39 ke 39.5 cm. Ekor sama panjang yang betina serta telinga 10 cm panjang dengan berat timbangan sekurang-kurangnya 1.3 kilogram. Kalau saya ada 5 biji apple saya bagi dekat awak, tinggal berapa?
1: Tetap 5. Saya
2: tetap 5.
1: Awak takkan bagi dekat saya pun.
2: Saya bagilah.
1: Okey,
2: baik, telinga fanak yang berpanjang ini berguna untuk meresapkan haba serta membantu pendengaran yang cukup peka untuk mendengar mangsa bergerak di bawah tanah.
1: Dan kalau anda nak tahu, bulunya, telinganya dan fungsi ginjalnya telah tersesuai terhadap persekitaran gurun, suhu tinggi dan kekurangan air. Sebagai tambahan, telapak kaki dilitupi bulu tebal agar memudahkan berjalan pada tanah gurun berpasir dan panas terik.
2: Itulah info mengenai fennec fox ataupun rubah fana ini, dan dia ada lagu juga tau. What the fox said. Itu kalau fox. What the chicken said.
1: Kenapa bunyi chicken saya macam tu? Anak chicken.
2: Anak chicken. Now, what the udang said.
1: Neng neng neng.
2: Okay, boleh tahu.
1: Saya pun tak tahu bunyi udang macam mana.
2: Ada yang pernah nak membuka hati pada saya lah. Dia kata dengan syarat saya boleh buat bunyi udang. Sampai hari ni saya tak tahu bunyi udang macam ni.
1: Jadi itu cara reject secara soft orang kata.
2: Baru saya tahu. Saya berusaha lah cari bunyi udang, tak jumpa-jumpa.
1: Maksudnya awak kena lupakan je orang tu. Baik, selepas ni banyak je lagi info-info yang kami nak kongsikan bersama anda semua. Tapi kita berhibur dulu dengan lagu nyanyian daripada Wani Hasrita dengan tajuk lagunya Lembayung Tari.
2: Ya, dia kena booking tak?
1: Bukan. Ha? Ni tak perlu.
2: Dia tak perlu booking
1: ini
2: lah.
1: Ini kita perlu dengar dan kita perlu enjoy.
2: Okay. Ruang tak bagi KL?
1: Ini baru KL.

0: Lambat.
1: Saya dah lama
0: tua
1: awak kat sini
0: tu
1: dengan panas
0: lagi ni. Aduh, ni kan kita dekat Pulau Seri Tanjung ni, dekat Floating Market.
1: Itulah saya. Saya tak tahu nak pergi mana. Oh, saya dapat segelas ni.
0: Ya, saya minum air mineral je. Sempat juga tadi makan kerabu Maggi lah. Apa tu ada celup tepung macam-macam lah. Makanan dekat Seri Tanjung ni.
2: Jangan lupa bersama dengan Epi Syafiq dan Mimi Wala dalam Pot Baik Punya Kelantan Molek. Sabtu ini 23 Mei 2026 pukul 3 petang.
3: Hanya di Kelantan, ini baru KL.

0: time anywhere. 7.2 KLFM in KL.
1: You have a text message.
2: Mulakan pagi anda dengan Rentak Pagi KL.
3: Isnin hingga Jumaat, 6 pagi hingga 10 pagi.
2: Bersama AP Syafiq, Andayana, Putra Azwan dan Kulin.
3: Macam-macam cerita yang ada.
2: Apa yang tular.
3: Vibe positif.
2: Ambil tahu. Kupasan isu semasa.
3: Belajar apa hari ni. Game on.
2: Dan karaoke Bilik 972. Nyanyian spontan dari konti ke telinga anda. Jom dengar dan rasai sendiri suasana pagi yang penuh ceria bersama kami, KLFM. Ini baru KL.
4: Assalamualaikum dan selamat pagi Kuala Lumpur. Sekarang ni jam menunjukkan pukul 9.14 minit pagi dan kita dah pun masuk ke jam yang terakhir Rentak Pagi KL dan masih lagi bertemankan aku, P.
5: Dan sedikit info trafik untuk anda yang sedang memandu. Trafik pelan dari Rawang Selatan ke Sungai Buloh disebabkan kemalangan dilaporkan di kilometer 452. Juga terus dijangkakan kelewatan di Lebuh Raya Plus dari Rawang ke Sungai Buloh. Susulan kerja pengalihan kenderaan di kemalangan di arah utara yang menghalang lorong kanan. Diharapkan anda berhati-hati di jalan raya. Semoga anda selamat tibalah ke destinasi anda. Alright.
4: Ya, betul. Baik, selepas ini seperti biasa kita ada game on. Di mana hari ini kita ada lagu terbalik. Dan AP Syafiq kena teka lagu terbalik yang Andayana sediakan. Kita punya konebit hari inilah.
5: Okay, tapi sebelum tu ada teka-teki saya nak bagi pada Kulin.
4: Okey, apa dia?
5: Dalam banyak makanan, makanan apa yang hanya sesuai dimakan oleh lelaki saja?
4: Makanan yang sesuai dimakan oleh lelaki saja. Pau.
5: Pau? Kenapa pau?
4: Sebab perempuan selalu pau. Lelaki.
5: Perempuan selalu pau, lelaki je kena boleh makan pau.
4: Tak tahu lah. Tak ada.
5: Jawapannya adalah nasi kandar.
4: Nasi kandar kenapa?
5: Kalau perempuan jadi nasi dinda. Dia nasi kandar sesuai untuk lelaki saja. Kalau perempuan nasi dinda.
4: Nampaklah P. Syafiq punya teka-teki selalu buat saya naik darah.
5: Naik darah kan?
4: Tapi bagus juga sebab saya darah rendah. Bila saya nak marah happy je darah saya naik.
5: Itulah siapa ada yang ada penyakit darah rendah boleh jumpa saya. Saya boleh naikkan darah anda.
4: Bolehlah ada terapi tu. Okay. Jadi selepas ini sebelum kita nak ke game on, kita nak berhibur dululah dengan lagu nyanyian daripada Tan Sri P. Ramli. Dendang Perantau, tapi kita berhibur dulu dengan lagu Sakura Band.
5: Sakura Band
4: Polaroid.
5: Polaroid Rentak Pagi KL.
4: Ini ber KL.

0: Hai, kami Chora. Di sini kami ingin mengajak kalian-kalian semua supaya selalulah menghubungi kedua ibu bapa kita sementara mereka masih ada. Kalau ada waktu free call, kalau tak ada waktu free pun kena cari sebab ibu bapa kita ni yang banyak membantu kita semua.
1: Betul. Bahagia itu sederhana, dibentuk

Hai, saya Dayang Faiza. Dalam setiap perjalanan, muzik sentiasa jadi teman yang paling setia. Temani hari anda bersama KLFM 97.2 MHz dengan pelbagai lagu dan cerita yang dekat di hati. KLFM, ini baru KL.

0: karaoke. Pilih 972.
1: Baik, terima kasih kepada anda semua yang setia mendengarkan kami Kupi dari pagi tadi sehingga kini. Terima kasih banyak-banyak.
2: Okey, baik. Dan terima kasih juga kepada viewer-viewer kita di TikTok ini yang terus memperlihatkan keadaan dan terus tap-tap lalat. Dan selamat pagi juga buat Jay yang katanya sedang memandu dan sedang tersekat dalam kesesakan lalu lintas. Sedang layak ke live FM juga waktu ini.
1: Baik, kepada anda semua kan, kalau pagi ni rasa macam alah nak buat peminta lagu lah, nak hantar ucapan lah, boleh juga melalui Hi KL. Sebentar saja lagi anda akan bersama dengan Enda. Okay, ya.
2: Saya ada pantun, saya ada pantun.
1: Okey, okay, apa dia tu?
2: Pergi ke kedai bersama Rafael. Motor pula rosak, kami berlari. Andiana temani menerusi Hi KL dari 10 pagi sampai 1 tengah hari.
1: Ya,
2: yeah,
1: betul.
2: Balas.
1: Lambat lagi nak balas. Okey, jalan-jalan makan mambai.
2: Makan mambai.

0: ini baru KL. Ini baru KL. Ini baru KL. Ini baru KL.
1: KL FM. Ini baru KL. Sekarang kita ikuti Dunia 10 Pagi dari Seksyen Berita Radio RTM.
2: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam Dunia 10 Pagi. Israel telah memindahkan aktivis GSF 2.0 ke Pelabuhan Ashdod selepas menyerang dan memintas konvoi berkenaan. Laporan agensi Anadolu memetik kenyataan Kumpulan Hak Asasi Manusia adalah memaklumkan aktivis kemanusiaan serta sukarelawan diculik secara paksa dan dibawa masuk ke wilayah Israel sepenuhnya tanpa kehendak mereka. Adalah juga mengesahkan maklumat mengenai keberadaan aktivis yang ditahan, status undang-undang mereka dan kesejahteraan fizikal adalah terhad. Operasi anti penipuan rentas negara menyiasat 7,553 individu dikaitkan dengan lebih 138,000 kes penipuan membabitkan kerugian kira-kira $752 juta. Menurut pasukan polis Singapura, operasi Frontier 3 Plus itu dijalankan dari 10 Mac hingga 7 Mei dengan kerjasama agensi penguatkuasa dari 9 negara iaitu Malaysia, Hong Kong, Korea Selatan, Maldives, Thailand, Indonesia, Macau, Brunei dan Kanada. 3,018 individu berusia antara 13 hingga 85 tahun ditahan, manakala hampir 102,000 akaun bank yang dikaitkan dengan penipuan dibekukan. Lebih $161 juta dana haram dirampas. Pasaran saham Asia melonjak awal dagangan hari ini susulan keputusan Iran meneliti cadangan baharu daripada Amerika Syarikat sekaligus memberi harapan kemungkinan konflik di Asia Barat dapat ditamatkan. Perkembangan itu memberi keyakinan kepada pelabur global. Indeks utama Jepun Nikkei 225 meningkat lebih 3% pada awal dagangan. Di Korea Selatan, indeks penanda aras Kospi melonjak lebih 5%. Rakyat Iran digesa menjimatkan penggunaan tenaga ketika negara berdepan tekanan ekonomi yang semakin meningkat. Presiden Masoud Pezeshkian menegaskan kaedah sebelum ini yang digunakan untuk mentadbir negara tidak lagi mencukupi untuk menangani cabaran semasa. Beliau memberi amaran Iran boleh berdepan kesukaran lebih besar sekiranya pihak berkuasa gagal melaksanakan perancangan yang tepat bagi pengurusan penggunaan air, elektrik, gas dan petrol. Perdana Menteri Britain Keir Starmer mempertahankan keputusan kontroversi kerajaannya untuk melonggarkan sekatan terhadap import bahan api jet dan diesel dari Rusia. Langkah itu menerima kritikan hebat daripada parti pembangkang. Ketua Parti Konservatif Kemi Badenoch menuduh kerajaan Britain membantu membiayai perang Rusia di Ukraine melalui pembelian minyak tersebut. Starmer bagaimanapun memaklumkan lesen perdagangan berkenaan bersifat sementara dan akan disemak secara berkala. Rusia dan China bersetuju memperkukuh kerjasama dalam penggunaan tenaga nuklear bukan ketenteraan, termasuk merancang untuk meneroka pembinaan bersama loji tenaga nuklear baharu. Ia susulan pertemuan antara Presiden Rusia Vladimir Putin dengan rakan sejawatannya Xi Jinping di Beijing. Menurut kenyataan bersama, kedua-dua negara juga merancang memperluaskan kerjasama dalam bidang pelakuran nuklear, reaktor neutron pantas serta teknologi kitaran bahan api nuklear tertutup. Norway melaporkan kes pertama influenza avian atau selesema burung pada beruang kutub di Eropah. Virus itu dikesan pada bangkai seekor beruang jantan berusia setahun yang ditemukan mati di Kepulauan Svalbard. Menurut Institut Veteriner negara itu, virus berkenaan turut ditemukan pada seekor varus dewasa yang mati. Pertemuan itu merupakan sebahagian daripada tren yang menunjukkan virus selesema burung semakin banyak dikesan dalam mamalia di seluruh Eropah. Sukan Kejohanan Kelab ASEAN, Selangor FC gagal manfaatkan kelebihan berasi di gelanggang sendiri apabila tumpas 0-1 kepada Buriram United pada perlawanan akhir pertama. Gol tunggal dijaringkan Subhanat Muenta pada minit ke-25. Gergasi Merah berdepan tugas getir menjelang aksi timbal balik di Stadium Chang Arena Rabu depan. Aston Villa muncul juara Liga Eropah 2026 selepas menewaskan Freiburg 3-0 di Istanbul awal pagi tadi, sekaligus menamatkan penantian selama 44 tahun setelah kali terakhir menjulang piala berkenaan pada 1982. Gol Villa dijaringkan Yuri Tielemans, Emiliano Buendia dan Morgan Rogers. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Mat Aruf dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Click.
1: Ya, jangan lupa untuk muat turun aplikasi RTM Click yang betul-betul percuma. Kenapa kena muat turun aplikasi RTM Click? Kerana RTM akan menjadi penyiar rasmi untuk Piala Dunia. Okey, bukan sekadar kejohanan bola sepak, tetapi inilah platform yang akan menyatukan rakyat Malaysia pelbagai latar belakang melalui minat yang sama, iaitu sukan. Jadi dengan RTM sebagai penyiar rasmi, rakyat Malaysia pun terus dapat menikmati kemeriahan Piala Dunia bersama-sama. Okey, selamat pagi semuanya. Selamat pagi kepada anda yang sedang bekerja, selamat bertugas, yang sedang bercuti, selamat berehat, yang sedang memandu, hati-hati memandu. Okey, jangkaan cuacanya petang ini ribut petir di beberapa tempat. Di sebelah malam pula tiada hujan. Suhu minimum 24 darjah Celsius, maksimum 34 darjah Celsius. Jaga kesihatan anda, jaga diri nak pergi mana-mana. Mungkin hari ini banyak tugasan yang ingin dilakukan. Hati-hati, okey, jaga diri, jaga keluarga anda. Alright, yang mana nak hantarkan kiriman, ada nak hantarkan lagu permintaan, kita dah mainkan lagu raya. Mungkin ada lagu raya yang nak didengar, tapi lagu raya tu mestilah tiadalah liriknya mengenai Aidilfitri kan, berpuasa selama sebulan. Jadi lagu raya yang kita mainkan untuk anda ini Aidilfitri lah, yang general orang kata kan. Kalau nak hantarkan boleh 0133 3097 972. Buatlah ucapan kepada keluarga, kepada kawan, kepada orang tersayang. InsyaAllah di jam kedua nanti Anne akan bacakan dan tunaikan lagu permintaan anda. Okey, jom kita layan dulu. Ini Jofli Sonawan dengan Apa Khabar. Hai KL, ini baru KL.

Ya, tiada alasan untuk penanda arasan. Bualan tempatan tanpa sepadan. Nak kuai di dinar, higher than the dollar. Dorang hilang vision, that's why he wanna like. Adab hormat belajar tunduk. Dah terbukti telur kata lapang tak pandai duduk. Lain induk, bukan darah daging. Direbus takkan nampak apa guna nak bersaing.

0: Sorry, lambat.
1: Saya dah lama tua awak kat sini tu dengan panas lagi.
0: Aduh, tak boleh lah. Ini kan kita dekat Pulau Seri Tanjung ni, dekat Fortune Market.
1: Itu dah, saya tak tahu nak pergi mana.
0: Saya dapat segelas ni. Ya, saya bila mirror dia. Sempat juga tadi makan kerabu Maggi lah. Apa tu ada celup tepung macam-macam lah. Makanan dekat Seri Tanjung ni.
2: Jangan lupa bersama dengan Epi Syafiq dan Mimi Wala dalam Pot Baik Punya Kelantan Molek. Sabtu ini 23 Mei 2020.

Hai, saya DJ Paul. Masih ingat saya? Sedikit pesanan untuk anda, berhati-hati ketika berbelanja. Pentingkan keluarga kita dan pembelajaran anak-anak kita terlebih dahulu. Hentikan seketika niat dan nafsu kita untuk berbelanja perkara-perkara yang tidak perlu. Pesanan ikhlas dari saya, DJ Paul, untuk anda. KLFM 97.2. Ini baru KL.

Itu dia lagu persembahan Rahimah Rahim dengan Selamat Berhari Raya. Terima kasih kepada anda terus setia dengarkan kami KLFM Ini Baru KL. Yang mana belum follow kami di media sosial, pergi follow sana. Ada di Instagram, Facebook, TikTok. Jangan lupa sebentar lagi insyaAllah and akan live di TikTok KLFM Official. Okay, yang nak hantarkan permintaan lagu pun boleh. Yang nak hantarkan ucapan, kan nak raya, ID Adha minggu hadapan. Mungkin ada ucapan ke, anda anak kita pun nak bercuti sekolah, ada yang dah buat persiapan nak pulang ke kampung, okey, boleh juga bagi ucapan untuk orang kat kampung. Sebab sekarang ni kat luar Kuala Lumpur pun boleh dengarkan kami. Muat turun saja aplikasi RTM Click. Okey, jom kita layan dulu. Ini Hakim Rosli dengan Nostalgila. Terus dengarkan Hai Hai KL, Ini Baru KL.

0: Ah, begini jadinya bila Mas Du dah on air. Tengah cari stesen radio paling rock and roll di KL.
1: Tak payah cari jauh-jauh, bang. Ni ha, KLFM.
2: 97.2 MHz bit. Dari Ampang ke Sentul sampai ke Lembah Kelang.
3: Kami Mas Du!
0: Radio nombor 1 orang KL.
3: Dengarlah KLFM. Ini baru KL.

Hai, saya Diha. Saya dari Kelantan. Lama je dari Kelantan dengar lagu KLFM. Jadi gak saya nak orang Kelantan pakat dengar radio KLFM. Memang sedap, dijami per. Ini baru KL.

Jadinya baru saja menghiburkan anda di Hai Hai Kuala Lumpur. Terima kasih kepada anda yang terus setia bersama dengan kami di KLFM. Ini baru KL yang dengar kami melalui frekuensi boleh tune ke 97.2. Okey, hari ni mungkin muka tu tersenyum sikit. Kak abang kita pergi kerja pun senyum, lebar je sebab hari gaji kan. Kalau hari gaji macam ni, walaupun duit dah masuk dah dalam bank, banyak ni. Tapi ingat, belanja berjimat cermat. Jangan boros sebab minggu depan kan nak raya. Jadi, kena plan betul-betul duit tu nak ke mana halanya. Yang nak balik kampung nanti minggu depan, jangan lupa hantar kereta pergi servis dulu. Biar make sure kereta semua berada dalam keadaan yang baik. Nanti nak balik kampung senang. Tak ada apa-apa perkara yang berlaku. Alright? Ini yang nak kongsikan. Sempena dengan cuti persekolahan sambutan hari raya. Aidiladha pada minggu hadapan. Ramai yang pelajar kita ni yang duduk asrama dah mula pun bergerak pulang ke rumah masing-masing. Jadi, terminal bersepadu Gombak TBG dijangkakan sedikit sesak apabila ramai pelajar, kira-kira 500 pelajar dari sekolah berasrama penuh College Vocational yang akan tiba di TBG hari ini dan esok 21 dan 22 Mei sempena dengan cuti sekolah bagi menyambut Hari Raya Aidiladha bersama keluarga. Jadi, ibu ayah semua yang menjemput anak di TBG, rancang perjalanan anda, datang awal, make sure awal-awal dah tunggu anak kita dan juga patuhi arahan lalu lintas dan gunakan petak parkir yang disediakan untuk kita elakkan double park dan supaya trafik kekal lancar dan semua dapat balik raya dengan gembira dan ceria. Okay, ini pesanan sikit lah, bukan kita nak nasihatkan, cuma kita nak ingatkan lah kepada pemandu semua. Alright, okay, Kuala Lumpur sekarang ni 11 pagi. Terima kasih juga yang follow kami di KLFM, di Instagram, di Facebook, tak kira lah di mana saja, yang hantarkan kiriman WhatsApp yang nak dengar lagu. Tengok ni dah masuk dekat WhatsApp ke main banyak lagi. Lepas ni saya nak terus tunaikan permintaan Raudah. Raudah dari mana? Dia tak bagi tahu dia dari mana. Tapi dia nak layan lagu Korea hari ni. Nak dengarkan Hwasa dengan Goodbye Goodbye. Sebentar lagi saya mainkan lagu permintaannya. Lain dulu ini Naim Daniel dengan Sekali Lagi. Hai hai KL. Ini baru KL.

Di saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan, dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.

0: Sorry, lambat.
1: Saya dah lama
0: tua
1: kat sini tu dengan panas
0: lagi. Aduh, ni kan kita dekat Pulau Setanjung ni, dekat Fortune Market.
1: Itu dah, saya tak tahu nak pergi mana.
0: Saya dapat segelas ni. Ya, saya minum mineral je. Sempat juga tadi makan kerabu Maggi lah. Apa tu ada celup tepung macam-macam lah. Makanan dekat Setanjung ni.
2: Jangan lupa bersama dengan Epi Syafiq dan Mimi Wala dalam Pot Baik Punya Kelantan Molek Sabtu ini 23 Mei 2026 pukul 3 petang.
0: Hanya di Kelab FM, ini baru KL.
3: Pot Baik Punya Kelab FM, ini baru KL.
4: Ya, itu dia Pot Baik Punya. Jangan lupa untuk dengarkan dan juga tonton di live Facebook pada hari Sabtu ini pukul 3 petang bersama Mimi Wala dan Epi Syafiq. Diorang ronda-ronda Kelantan. Nama dia pun Kelantan Molek. Jadi jangan lupa dengarkan 23 Mei 2026. Okey, adik Ajam mengatakan kalau kita gelak selama 2 minit akan membuatkan jantung kita lebih sihat. Di ibarat kita berjalan kaki selama 20 minit. Kerana apa? Sebentar lagi akan kongsikan. Jadi boleh dah gelak dah. Bila gelak 2 minit, jantung kita akan lebih sihat. Nak tahu kenapa? Sebentar saja lagi. Alright. Saya nak tunaikan terus permintaan lagu. Ada rakan-rakan kita dah masuk dalam live TikTok KLFM Official. Terima kasih banyak-banyak. Permintaan lagu ni and terima dari Kak Norizan. Dia nak dengarkan lagu Shima dengan Setelah Aku Kau Miliki. Tapi Anne nak tunaikan dulu. Ini permintaan lagu Farah. Nak dengarkan Ungu dengan Cinta Dalam Hati. Hai KL, ini baru KL.

0: Hai, saya dan Kaiza. Dalam setiap perjalanan, muzik sentiasa jadi teman yang paling setia. Temani hari anda bersama KLFM 97.2 MHz dengan pelbagai lagu dan cerita yang dekat di hati. KLFM, ini baru KL.
1: KLFM, ini baru KL lah. Baru saja menghiburkan anda tadi, Shima dengan Setelah Aku Kau Miliki, lagu permintaan Kak Norizan. Katanya dia nak ucapkan selamat hari raya Aidiladha buat adik-adiknya yang berada di Padang Rengas. Ada ucapannya lagi, mailah datang Alok Star semua. Pergilah melawat Kak Eno ya. Raya ni boleh pergi tengok Kak Eno kat Alok Star. Dia ada hantar gambar ni, gambar dia masak untuk makan tengah hari. Lauk dia masak cili api ayam. Masak lemak cili api. Dia kata tinggal nak makan ikan je. Sedap tu. Okey, mungkin anda juga hari ni plan nak makan apa? Hari gaji kan. Ada yang tersenyum-senyum lah, tak tahulah nak makan apa. Kat dalam grup WhatsApp tu dah ting-tong-ting-tong-ting-tong. Nak makan mana tapi tak tahu. Mana-mana pun boleh. Itu soalan yang paling susah sekali. Jadi buat keputusan nak pergi makan pun, makan cari kedai-kedai yang orang kata bersih lah. Kalau boleh, kalau makan tu ada pelekat A, makan dekat situ. Dan makanlah makanan yang berhasiat. Ya, okey. Baik, tadi kan Anne kongsikan, ada kajian mengatakan kalau ketawa selama 2 minit mempunyai banyak manfaat untuk jantung dan kesannya menyamai berjalan kaki selama 20 minit. Kerana apa? Kerana bila kita ketawa, saluran darah akan menjadi lebih relax dan mengembang, sekaligus akan membantu aliran darah menjadi lebih lancar. Dan kesannya, oksigen akan lebih mudah disalurkan ke seluruh badan seakan-akan selepas melakukan senaman ringan. Bukan tu je, ketawa juga boleh membantu mengurangkan hormon stres. Jika terlalu banyak terkumpul, boleh memberi tekanan kepada jantung. Jadi bolehlah bersama kawan-kawan menonton video yang lawak-lawak ke, bersembang santai. Itu ibaratnya kalau kita gelak selama 2 minit tu macam kita buat workout lah ya. Boleh try dengan kawan-kawan sebelah, hantar dia video yang kelakar-kelakar, gelak sama-sama. Okay, 11.56 minit pagi. Selamat pagi semuanya. Sebentar lagi kita ada lagu lepas geram. Mungkin ada lagu-lagu yang anda nak lepaskan. Boleh hantar dengan Anne. Sebentar lagi kita tunaikan. Tapi Anne nak tunaikan lagu permintaan Onizuka Ikichi. Nak dengarkan lagu dari kumpulan Jitoo dengan Rindu Dalam Sengsara. Tapi sebelum tu Anne nak tunaikan lagu raya permintaan Puan Fatima Abdul Latif. Katanya nak tunjukkan kepada rakan-rakan grup WhatsApp Membati Senja Hospital Sungai Buloh. Dia kata selamat hari raya Aidiladha, nanti pulang ke kampung hati-hati, pandu selamat jiwa. Pandu cermat jiwa selamat. Okey, ini lagu permintaannya JJ dengan Hari Raya Bahagia. Hai hai KL, ini baru KL.

Itu dia lagu persembahan Dewa dengan Mati Aku Mati. Lagu permintaan Aris. Semoga dia terhiburlah dengan lagu lepas geramnya. Dah cukup dah. Dah lepas dah geram tu, kepada orang yang dia nak geram-geramkan tu, nanti kita tanya dia apa cerita dia pilih lagu tu. Ya, yeah. Okey, 12.14 minit tengah hari. Kita kongsikan dulu ini. Bila kos sara hidup makin mencabar, kita selalu fikirkan apa bentuk sumbangan kita yang boleh kita buat sebagai individu untuk bantu ekonomi negara. Sebenarnya tindakan ekonomi setiap individu daripada kita ni, jika kita gabungkan secara kolektif, mampu memberi impak yang sangat besar dalam mengawal kadar inflasi tempatan dan memastikan bekalan pasaran sentiasa stabil. Jadi jom warga kota kita semak semula dan amalkan 4 strategi ini. Rakyat tangani inflasi. Pertama, kawal permintaan dan elak pembelian panik. Iaitu panic buying. Beli ikut keperluan saja, bukan ikut nafsu atau kabar angin. Bila kita nak buat panic buying, bila kita tak buat panic buying ni, gangguan bekalan dapat dielakkan dan harga barang tidak akan melonjak naik secara mendadak. Dan yang kedua, utamakan produk buatan tempatan. Jom pakat sokong produk lokal untuk mengurangkan kebergantungan kepada barangan import. Bukan saja membantu peniaga tempatan, malah membantu mengekang inflasi akibat penyusutan nilai mata wang, dan barang kita beli pun berkualiti tinggi. Okey, dan ketiga ni, urus kredit dan tingkatkan simpanan. Sediakan payung sebelum hujan, kurangkan semua hutang yang tidak produktif. Dan keempat, minimumkan pembaziran sumber, amalkan kecekapan tenaga. Tutup lampu, air jika tidak digunakan. Nanti nak pulang ke kampung, make sure semua rumah ditinggalkan dalam keadaan selamat. Okey, lampu mana yang tak guna tu kena tutup. Ataupun kalau nak balik kampung, kita pasang apa, lampu yang on off tu yang ikut timer. Pasang yang lampu yang ada timer, senang nanti bila dia on tu, waktu malam je lah kan, bila gelap baru on lampu tu. Okey, ini nak terus tunaikan lagu lepas geram ni. Ada rakan kita, dia hantarkan kiriman WhatsApp, Mokhtar dari Taman Bentara Teluk Panglima Garang, nak dengarkan lagu Search dengan Mat Rock. Ini dia lagunya. Hai KL, ini baru KL.

setia tak curang. Papa Americano nak layan lagu ekspedisi Selendang Merdeka untuk lagu Lepas Gerak. Semoga beliau terhiburlah dengan lagu pilihannya. Okay. Ni saya nak kongsikan menerusi Public Health Malaysia. Basuh rambut berapa kali seminggu? Sekali je, Jumaat saja. Itu kalau dekat negara yang beriklim sejuk, okey. Tapi kalau kita kat Malaysia ni, cuacanya panas, lembab, berpeluh, pakai tu nak-nak kita ni kan, kakak-kakak ni pakai tudung, ada yang pakai helmet, ulang-alik kerja, keluar masuk panas, hujan, kulit kepala kita ni bukan je duduk dalam tempat yang sejuk je. Jadi dia cepat berminyak dan cepat berpeluh. Kalau terlalu lama dibiarkan, rambut mulalah kan melepek je, tak kembang, jadi nampak berminyak-minyak. Mulalah dah berbau, naik klimomo, kulit kepala mula gatal. Kadang-kadang kita rasa tak apalah sebab diri sendiri punya kan dah biasa dah dengan bau tu. Tapi masalahnya dia akan mengganggu orang yang berada sekeliling dengan kita. Jadi kena jaga penjagaan rambut tu, kena cuci paling kurang lah kan setiap hari ataupun selang sehari untuk kulit kepala yang berminyak atau cepat berpeluh. Kalau kulit kepala kita normal, boleh juga 2 hingga 3 hari sekali. Untuk rambut yang kering, kerinting dan tebal, boleh. Kalau tak nak cuci setiap hari, 1 hingga 2 kali seminggu pun boleh. Tapi ada akibatnya. Kalau kesan kalau rambut kita terlalu jarang anda cuci rambut, rambut akan melepek. Macam yang cakap tadi, lepek je rambut tu kan. Bau kepam, kulit kepala akan jadi gatal, klimomo dan juga jerawat kecil dan radang kulit kepala akan ada dekat rambut anda. Jadi kalau akar rambut cepat berminyak, berbau gatal tu lebih, itu tanda anda mungkin perlu cuci rambut lebih kerap lagi. Kan, kalau boleh setiap harilah cuci rambut, ambillah masa, tak lama pun kan, masuk bilik air tu cuci, keluar keringkan pakai towel ke pakai hair dryer ke, settle. Okey, selepas ni saya nak terus tunaikan permintaan lagu Syukri, nak dengarkan lagu Iklim dengan Bukan Niatku. Tapi saya tunaikan dulu lagu permintaan Real yang duduk di Kepong, nak dengarkan lagu Rafish dengan Kamu Yang. Hai KL, ini baru KL.

0: Itu dia lagu bersama Rosette dengan Isma Be Love. Ha, baru saja menghiburkan anda di Hai Hai Kuala Lumpur. Okey, ini ada info trafik yang saya nak kongsikan. Trafik perlahan ketika ini dari Taban Midah ke Desa Tun Razak disebabkan kemalangan dilaporkan berhampiran dengan Kwantong Chi Cemetery, Chinese Cemetery, dan juga terdapat kemalangan di lorong kanan selepas Jabatan Muhibah arah Westport di Pulau Indah yang menyebabkan kesesakan dari Jalan Kem dan dari Bandar Botanik. Okey, itu info trafik yang dapat Ann kongsikan bersama dengan anda. Okey, Ann pun dah berada di hujung segmen. Terima kasih kepada rakan-rakan semua yang temankan Ann seawal tadi pukul 10 pagi hinggalah sekarang. Rakan-rakan yang join live TikTok KLFM Official, terima kasih banyak-banyak. Selepas ni DJ Riz akan temankan anda untuk Nadi Kota KL 1 tengah hari hingga pukul 4 petang. Dan hari ni ekstra sama tak serupa, Ann pilih lagu yang ada tajuknya Sudah. Ha, kita ada lagu daripada Nikki Palikat dengan Sudah, dan juga Lukman Podolski bersama dengan Bunga Sudah Kahwin Ke Belum. InsyaAllah esok kita jumpa di Rentak Pagi KL. And tinggalkan anda ini Lukman Podolski dan Bunga Sudah Kahwin Ke Belum. Bye-bye KL. Assalamualaikum.
1: Belum, cik. Kenapa eh?
2: Kenapa tak kahwin lagi kamu ni?
1: Muda lagi, cik.
2: Budak zaman sekarang ni.
1: Kenapa cik tak kahwin berapa?

0: Abang Linda, kenapa bertanyakan soalan sebegitu?
1: Saja tanya.
0: Oh saja. Tak ada yang nak ke? Habis raya
2: besok. Kita akan berdekat. Kamu tak serupa.

0: KLM Etika, kamu tak serupa. KLM, ini baru KL. Ini baru KL. Ini baru KL. Ini baru KL.
1: KLFM, ini baru KL. Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza.

0: kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraikan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
1: Hai, saya DJ Pool. Masih ingat saya? Sedikit pesanan untuk anda, berhati-hati ketika berbelanja. Pentingkan keluarga kita dan pembelajaran anak-anak kita terlebih dahulu. Hentikan seketika niat dan nafsu kita untuk berbelanja perkara-perkara yang tidak perlu. Pesanan di kelas dari saya, DJ Pool, untuk anda. KLFM 97.2. Ini baru KL.
2: Sekarang kita ikuti Utama Satu Tengah Hari dari Seksyen Berita Radio RTM.
3: Krisis global pemangkin perkukuh struktur ekonomi negara. Pengurusan haji perlu diperkasa seiring perubahan semasa. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam Utama Satu Tengah Hari.

0: Kementerian Ekonomi sedang meneliti pendekatan lebih adil dan menyeluruh dalam menentukan kelayakan bantuan serta subsidi rakyat. Ia akan mengambil kira pendapatan boleh guna bersih dan komitmen sebenar isi rumah berbanding hanya bergantung kepada klasifikasi tradisional B40, M40 dan T20. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohd Nasir berkata, konsep itu dibangunkan berasaskan perbelanjaan asas kehidupan wajar PAKW yang membolehkan penilaian lebih tepat dibuat terhadap keadaan sebenar sesebuah isi rumah.
1: Perkiraan itu berdasarkan betul-betul kehidupannya dan komitmen yang perlu ditanggungi, termasuk di mana mereka tinggal, berapa jumlah anak, berapa jumlah yang ada hasil dari segi pendapatan. Maka sebab itu ini adalah perbincangan yang melihat kewajaran kehidupan seseorang itu daripada sudut tanggungan yang memang spesifik untuk keluarga berkenaan.
0: Beliau berkata perbincangan itu juga mengambil kira realiti krisis global semasa yang boleh menambah tekanan kos hidup rakyat sekiranya berlarutan. Negara-negara anggota ASEAN telah bersetuju untuk mempercepatkan pelaksanaan inisiatif Grid Tenaga ASEAN APG dan usaha ketersambungan tenaga serantau untuk memperkukuh kerjasama keselamatan tenaga. Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Fadlallah Yusof berkata, persetujuan itu dicapai semasa mesyuarat Menteri Tenaga ASEAN AMEM yang terbaru merangkumi perbincangan mengenai saluran pipe gas trans-ASEAN dan perkongsian sumber tenaga yang ada dalam kalangan negara anggota ASEAN. Warga Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan KPKT diseru meningkatkan kemahiran dan menguasai teknologi baharu seperti kecerdasan buatan generatif Gen AI bagi meningkatkan kualiti perkhidmatan awam yang lebih cekap, inovatif dan berimpak tinggi kepada rakyat. Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan Ngau Kor Ming berkata, ia selaras dengan amanat Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim yang menekankan kepentingan transformasi digital dalam perkhidmatan awam. Ngau berkata perkara berkenaan bukan sahaja mengurangkan beban kerja manual, malah membolehkan pejabat awam memberi lebih tumpuan kepada tugasan strategik dan penyelesaian isu rakyat secara lebih berkesan. Ngau turut menekankan warga KPKT untuk berfikir secara global dan berpandangan jauh, khususnya dalam aspek perangkaan dasar. Pengurusan ibadah haji perlu sentiasa diperkasa menerusi pendekatan ijtihad kontemporari seiring dengan perubahan semasa, termasuk dalam aspek kesihatan, teknologi serta keselamatan jemaah. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan berkata, pengalaman mendepani pandemik COVID-19 sebelum ini membuktikan kepentingan ijtihad dalam memastikan setiap keputusan hukum dan fatwa dapat diputuskan dengan pantas serta tepat mengikut realiti semasa.
2: Apa yang dibincangkan di dalam simposium ini adalah berkenaan dengan perkembangan terkini, bagaimana dari sudut fiqh, dari sudut maqasid dan juga dari sudut teknologi pengurusan bagi memperkukuhkan lagi pengurusan ekosistem haji yang dapat memberikan manfaat kepada Duifur Rahman, kepada seluruh dunia. Saya ingin menzahirkan setinggi tahniah kepada Menteri Haji dan Umrah Dr. Taufik Fauzan Rabi'ah, Menteri Haji dan Umrah Kerajaan Arab Saudi yang menginspirasikan tema perbincangan perkara ini, dan kita dapat lihat alhamdulillah perjalanan haji semakin baik.
0: Tambah beliau, pengurusan haji masa kini tidak lagi tertumpu kepada aspek ibadah semata-mata. Sebaliknya, turut merangkumi isu kesihatan awam, penggunaan teknologi digital serta pengurusan jutaan jemaah secara serentak. Prinsip maqasid syariah dan konsep al-taisir memudahkan perlu terus dijadikan asas utama dalam pengurusan haji moden bagi menjamin keselamatan, keselesaan serta kebajikan jemaah. Dalam perkembangan berkaitan, penghantaran barangan kurier jemaah haji dari Tanah Suci ke Malaysia kini mencecah 5 tan sehari menjelang kemuncak ibadah wukuf di Arafah. Penolong Pengurus Operasi Haji Muhammad Rashidi Loman berkata, jumlah itu dijangka meningkat dalam tempoh terdekat. Setakat ini, lebih 133 tan barangan telah dihantar ke Malaysia.
3: Untuk jemaah nasihatkan supaya menggunakan perkhidmatan yang ada di tabung haji ini, yang ke mana 5 syarikat ini telah dilantik dan tabung haji tidak akan bertanggungjawab lah. Tentunya menggunakan perkhidmatan syarikat yang tidak dilantik tabung haji. Sebabnya akan susah untuk kita terus segi kehilangan barang ataupun ada cacah lain yang terdapat di dalam penghantaran barang itu.
0: Muhammad Rashidi Loman. Sultan Selangor Sultan Sharafuddin Idris Shah menegaskan perpaduan kaum Melayu tidak harus diselatafsir sebagai usaha untuk bermusuhan dengan semua kaum lain di negara ini. Sebaliknya, baginda bertitah kekuatan sesuatu bangsa yang hidup bersatu akan menjadikan negara lebih aman, stabil dan rakyatnya saling hormat menghormati. Titah baginda, Aidil Adha mengajar umat Islam erti pengorbanan, keikhlasan dan perpaduan ummah kerana pada saat jutaan umat berhimpun di tanah suci tanpa mengira pangkat, bangsa dan kedudukan, mereka menunjukkan contoh perpaduan yang amat besar nilainya kepada seluruh dunia Islam. Baginda turut berharap agar orang Melayu dan umat Islam di negara ini mengambil teladan dan terus bersatu padu, tidak kira daripada kalangan pemimpin politik hingga kepada rakyat jelata. Berita seterusnya. Seorang lelaki tempatan ditahan dalam Ops Tiris 4.0 bersepadu selepas dipercayai menjalankan urus niaga barang kawalan iaitu tepung gandum tanpa lesen di kawasan perindustrian Kuala Perlis. Pengarah Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kawasan Hidup KPDN Perlis, Rohaida Hassan berkata, lelaki itu ditahan kira-kira 3 petang semalam dalam operasi disertai 4 pegawai penguatkuasa KPDN Negeri dan 3 pegawai pasukan polis Marin Wilayah Utara. Hasil risikan selama 2 minggu itu menemukan 129 kotak berisi 1,290 kg tepung gandum yang dianggarkan bernilai hampir RM3,000. Beliau berkata kes disiasat mengikut Akta Kawalan Bekalan 1961. 45 buah rumah di kawasan perumahan Prima Lubuk Jeng Pasir Mas dikesan melakukan sambungan haram bekalan air. Air Kelantan Sendirian Berhad AKSP dalam kenyataan memaklumkan kegiatan itu dikesan menerusi operasi pencegahan dan pemantauan yang dijalankan semalam. Ia bagi memastikan penggunaan bekalan air adalah sah serta mematuhi peraturan ditetapkan. Menurut AKSP, pematuhan dan penguatkuasaan akan diteruskan dari semasa ke semasa bagi memendung kegiatan sambungan haram serta meminimumkan isu air tidak berhasil NRW kepada AKSP. Luar negara. Sekretariat Agung Pertubuhan Kerjasama Islam OIC mengecam keras pencerobohan, keganasan dan penghinaan yang dilakukan Israel terhadap aktivis Global Sumut Flotilla GSF. Sekretariat Agung itu menyifatkan serangan terhadap aktivis adalah jenayah keganasan terancang, sekaligus menambah rekod jenayah berulang kali rejim Zionis dengan menyasarkan secara sistematik institusi, konvoi dan petugas bantuan kemanusiaan di lapangan. Iran mengumumkan penubuhan zon pengawasan maritim di Selat Hormuz. Penubuhan zon pengawasan akan memulihkan kapal berkoordinasi dengan pihak berkuasa serta mendapatkan kebenaran sebelum melalui laluan perairan strategik berkenaan. Zon tersebut meliputi kawasan dari Kueh Mubarak di Iran hingga ke selatan Fujairah Emirah Arab Bersatu dan dari hujung Pulau Qaisim milik Iran hingga ke Al-Qua'in di UAE di pintu masuk barat. Susulan ketegangan yang memuncak antara Amerika Syarikat dan Cuba, Washington mengesahkan kumpulan serangan kapal induk pesawat udara USS Nimitz telah tiba di Caribbean, menandakan kesiapsiagaan serangan berada pada tahap tertinggi. Pengerahan itu dilakukan pada hari yang sama pentadbiran Presiden Donald Trump mengumumkan pertuduhan jenayah terhadap bekas Presiden Cuba, Raul Castro. Ia berhubung dakwaan mengenai peranannya dalam insiden 2 pesawat awam milik kumpulan buangan Brothers to the Rescue yang ditembak jatuh pada 1996. Sukan Kejohanan Badminton Terbuka Singapura. Status penyertaan pasangan bergu wanita utama negara Pelitan M. Tina hanya akan diputuskan Sabtu ini. Ketua Jurulatih Bergu Wanita Rosman Razak berkata, keputusan dibuat berdasarkan penilaian harian terhadap tahap kecergasan Perli yang baru pulih daripada kecederaan belakang. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Krisis global pemangkin perkukuh struktur ekonomi negara. Pengurusan haji perlu diperkasa seiring perubahan semasa. Sekian berita yang disunting oleh Siti Nurain Abdullah dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat tengah hari, salam Malaysia Madani. Terima kasih anda yang bersama-sama dengan kami. Terima kasih kepada N. Dayana yang bersama-sama menerusi Hai Hai KL. Saya Riz dan menemani anda ketika ini untuk Nadi Kota KL 21 Mei 2026 bersama dengan 4 Zulhijjah 1447 Hijrah. Untuk makluman Muslimin Muslimat, waktu solat fardu zuhur untuk kita di Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya pada pukul 1.13 minit tengah hari. Teruskan kesetiaan bersama-sama dengan kami.

0: والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وهي تهن yang mensyariatkan serun azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan.
1: Selamat menaikkan solat fardu zuhur buat muslimin muslimat, khasnya di Ulas Ketuan Kuala Lumpur dan Putrajaya. Kami di Kal FM sentiasa ingin semua pendengar muslimin muslimat menjaga amal ibadat, terutama solat fardu. Dan solat fardu zuhur telah pun masuk tadi 41.13 minit tengah hari. Kita kongsikan terus untuk waktu asar, maghrib dan isyak. Waktu asar 4.36 minit petang untuk hari ini, maghrib 7.21 minit malam, dan malam ini isyak 8.35. Untuk waktu-waktu solat fardu yang masih lagi berbaki, zuhur, asar, maghrib, isyak, untuk 4 Zulhijjah 1447 Hijrah. Allah.

Terima kasih anda yang terus setia bersama-sama kami mendengar, mengikuti siaran-siaran segmen-segmen kami. Kami KLFM bersiaran dari Wisma Radio Angkasa Puri, Kota Media Atas Bukit Putra di kawasan Lembah Pantai antara Bangsa dan Pantai Dalam. Ini saya Rizd menemani anda di segmen Nadi Kota KL. Saya doakan agar semua dalam keadaan yang baik-baik semua, ceria, bahagia. Jom kita layan, kita tenang tengah hari menjelang petang ini.

0: Persembahan daripada Nadine Abizah dengan judul lagunya yang agak unik ya, Rayuan Perempuan Gila. 1:42 dan waktu terkini, kita harapkan agar dalam keadaan yang selesa bersama-sama dengan kami di KLFM. Terima kasihlah kerana banyak-banyak sesi anda pilih kami. Dan yang paling penting, kita rasa relax ya. Jangan kuyu mata tu, terutama yang sedang memandu tu. Kita pasang lagu-lagu yang macam lagu Nadine Abizah tadi tu, bukan nak suruh anda kuyu mata mengantuk kan. Kita nak mengimbangi lagu-lagu rancak, tempo yang agak laju juga selepas ini kita akan siarkan. Jadi kena relax. Dan kita harapkan agar anda dapat ikuti kami juga melalui RTM Klik betul-betul percuma jika dah tak dapat 97.2 ataupun memang nak di meja tempat kerja nanti kan. Kita akan guna PC. Di situ anda boleh gunakan RTM Klik betul-betul percuma.
1: Saya Ashwat Ismail, Ketua Pengarah Penyiaran. Teruskan mendengar KLFM. Ini baru KL.
0: Baiklah, suhu terkini di Kuala Lumpur 33 darjah Celsius. Panas terik juga bila saya tengok tadi. Dan untuk prajangkaan cuaca di Wilayah Sekutuan Kuala Lumpur, jom saya kongsikan pada petang ini. Ya, dengan efek ribut tu kan, petir tu, ribut petir di beberapa tempat. Jadi kalau tempat anda tak ribut petir, tak kena lah tu. Malam tidak hujan prajangkaannya, suhu minimum 24 darjah Celsius, maksimum 34 darjah Celsius.

Okey, lagu raya Ideal Sisters, Hari Raya Hari Bahagia. Pasti kalau kita dengar lagu raya melalui corong radio kan, itu tandanya dah dekat dah raya lah. Jadi jangan buat-buat lupa pula, ada yang terlampau asyik sangat bekerja kan, sampai dah dekat nak raya haji dah. Janganlah gitu, jangan lupa nak balik. Mak ayah dah suruh balik tu, jangan lupa nak balik ke kampung. InsyaAllah, Alhamdulillah. Jom kita layan 30 minit lagu tanpa henti. Macam biasa melalui Nadi Kota KL, kita ada Music Express 2015. Saya akan sambung. Pompek-pompek. InsyaAllah, teruskan kesian bersama-sama dengan kami.

Banyak drama, wow. Terima kasih, tak kejar nama, wow. Tapi kayak dikejar, Hustle, kerja keras, tapi mereka tak nampak. Mata-mata, mereka buta. Jadi biar gerakku jadi sejarah.

0: Banyak kisah di sebalik lagu ini. Lagu Sofia Dendangan, Sheila on Seven. Yang paling saya ingat sekali, inilah saya mula-mula jatuh cinta dengan isteri saya kerana dia dengar lagu Sofia ni. Okay, itu sajalah saya nak cerita. Tapi Sofia ni kalau di Kelantan, dia tak panggil Sofia tau. Dia panggil Spioh. Apa pun, terima kasih anda yang terus setia bersama-sama dengan kami. Dan dah pukul 2.29 sampai petang Kuala Lumpur, saya ada suatu hebahan komuniti ini. Apa pun, saya nak puji dahulu TBG, anda tahu kan, Terminal Bersatu Gombak. Okey, jadi sempena cuti persekolahan dan sambutan Hari Raya Korban minggu hadapan, ramai pelajar yang duduk di asrama dah mula bergerak untuk pulang ke rumah masing-masing. Jadi sehubungan itu, TBG, Terminal Bersepatu Gombak, Bersepadu Gombak, dijangka ada sedikit sesak lah apabila ramai pelajar, kira-kira 500 orang pelajar dari sekolah berasrama penuh, MRSM dan kolej vokasional akan tiba di TBG mulai hari ini dan hari esok, sempena cuti sekolah dan bagi menyambut Hari Raya Adil Adha bersama dengan keluarga. Jadi buat ibu bapa yang nak menjemput anak-anak di TBG nanti, rancang perjalanan anda, datang awal, patuhi arahan lalu lintas dan gunakan petak parkir yang disediakan. Jangan double park, jangan double park. Elakkan kalau boleh double park ni supaya trafik kekal lancar dan semua orang dapat balik beraya dengan ceria.
1: Anda ada sebarang aktiviti komuniti, program kebajikan, acara penduduk setempat, karnival, sukan rakyat atau apa sahaja aktiviti bermanfaat yang nak dihebahkan di KLFM, hantarkan butiran lengkap ke email info@klfm.gmail.com. Dan untuk yang nak promo bisnes pun boleh. Bisnes kecil, SME, home-based business, servis atau produk tempatan, KLFM sedia bantu hebahkan. Sekali lagi, emailkan maklumat ke info@klfm.gmail.com. KLFM, ini baru KL.
0: Okey geng, semua dah solat zuhur ke? Muslimin muslimat, waktu zuhur kita di wilayah sekitar Kuala Lumpur ni masuk pada pukul 1.13 minit tengah hari tadi dah. Jadi tinggal 2 jam lebih saja lagi untuk kita dengarkan azan asar pula, menandakan masuknya waktu asar pada pukul 4.36 minit petang. Ada lagu daripada Led Zeppelin, Faizal Tahir dan Santesh dengan Tak Mahal. Kita ada Nirvana, Drain You. Wah, Papa Americano mana tu? Dengarkan dahulu lagu lagu raya daripada Aisyah Redno, Jodoh Lebaran. 2.31 Kuala Lumpur, terus bersama-sama kami, Nadi Kota KL.

0: lebih banyak lagu, lebih informasi. Inilah Nadi Kota KL.
1: Makasih, Abang.
2: 38 ini, Abang.

0: saya Digipul untuk anda. KLFM 97.2. Ini baru KL.
1: Teruskan kesian, kita ada lagu daripada Michael Jackson dengan Thriller. Kita ada Search dengan Pelesit Kota, Abang Dia Lanai. Okey semua ya. Okey, kita layan dahulu lagu. Lagu raya, lagu asal Allahyarham Tan Sri Dr. P. Ramli, tapi dinyanyikan oleh A. Razak. Lagu apa? Cuba teka. Lagu apa? Dengar aja ni. Dendang Perantau. Semoga terhibur bersama-sama Nadi Kota KL.

Nadi Kota KL, 1 tengah hari hingga 4 petang.

Terima kasih, itu dia Rafael Remy dengan Tak Mahu Lagi Kamu. Dan petang ini, saya nak menyebut petang ini. Petang ini kita ada Beast on Air. Okay, Beast on Air bersama-sama menerusi kenangan lalu Kuala Lumpur KLKL dan DJ-nya petang ini, DJ EJ. Ya. 5.30 ada kisah berkenaan dengan bunga telang. Pernah dengar tak? Pernah kan? Bunga telang yang warna biru tu, yang warna dia tu boleh menjadikan pewarna nasi. Nasi apa? Nasi to Wednesday. Nasi to Wednesday, nasi kerabu. Okay? Jadi ada kisahnya petang ini, Beast on Air, tentang bunga telang, perniagaan yang dimiliki oleh satu komuniti. Jadi kena dengar bersama-sama dengan DJ EJ waktu KLKL nanti 5.30, Beast on Air.

Baiklah, pihak konsesi Leburaya menasihatkan agar orang ramai yang merancang untuk pulang ke kampung, ya, buatlah perancangan yang sebaik mungkin kerana hampir berjuta kenderaan yang akan melalui Leburaya-Leburaya utama di seluruh negara untuk pulang berhari raya, Aidil Adha, cuti yang panjang juga ni. Jadi kita rancang itu yang lebih baik, ya. InsyaAllah, mudah-mudahan semuanya dilancarkan oleh Allah. Kita ada Sergio Mendes, BIP, Black Eyed Peas, Mas Kanada. Kita ada Nabila Razali. Dan dengarkan ini daripada kumpulan Dewa dengan Arjuna KLF.

0: Cerita apa hari ini?
1: Okey, kita nak cerita pasal sejarah sikit. Dan saya tak sembang, ini cerita betul ya. Tentang Gunung Ledang. Kan itu sibuk tentang uji bakat Puteri Gunung Ledang lah apa semua kan. Okey, kita tak capuin tu. Cuma tentang Gunung Ledang ini bukan sebarangan gunung ya. Kerana Gunung Ledang ini sangat terkenal di seluruh dunia sejak zaman berzaman lagi. Gunung Ledang, orang luar mengenalinya sebagai Mount Ophir. O-P-H-I-R. Okey, Ophir. Dan dia bukannya satu gunung yang biasa-biasa. Dia ada dalam kitab-kitab kuno semua tamadun. Terutamanya di belah-belah tamadun di bahagian Palestin. Ya. Kerana katanya Gunung Ledang ataupun Mount Ophir ini adalah tempat ataupun wilayah emas, tempat armada kapal Nabi Sulaiman alaihissalam, iaitu King Solomon, mengambil hasil bumi untuk membina tempat ibadah. Dan ada ahli sejarah Yahudi Rom Purba yang pertama, abad pertama, Flavius Josephus dalam kitabnya Antiquities of the Jews secara jelas mencatatkan bahawa wilayah Ophir zaman Nabi Sulaiman itu terletak di Aurea Chersonesus, iaitu nama purba bagi semenanjung tanah Melayu kita. Sebab itu dalam dokumen Portugis tahun 1613, tulisan Manuel de Heredia, pihak barat menamakan Gunung Ledang sebagai Mount Ophir selepas mereka menemui kesan sejarah pelumbungan emas yang sangat kaya di pedalaman Melaka. Ambil 200 juta tahun yang lalu. Okey. Itulah 200 juta tahun yang lalu kewujudan Gunung Ledang. Berusia 200 juta tahun yang lalu. Sekali-sekali kan kita kongsi pasal sejarah ni. Jadi kepada yang tak tahu, dah tahu Gunung Ledang ini gunung yang sangat terkenal, dikenali sebagai Mount Ophir. Mungkin ada jejak lagi tu nak Google tu.
0: Cerita apa hari ini? Cerita apa hari ini? Cerita apa hari ini?

Okey, jadi lagu gaya Ainan Tasnim bersama di Hari Raya. Memang kita siarkan lagu-lagu gaya kerana kita nak anda sedar kita dah semakin menghampiri Hari Raya Aidiladha. Dan lagu-lagu gaya yang kita siarkan memang tidak ada perkataan Aidilfitri, puasa, apa lagi. Ialah sebulan berpuasa, Aidilfitri, apa lagi. Main mercun pun ada ke? Gaya Haji ada main mercun ke? Kadang tak kira juga kan, main juga mercun kan. Tapi tidak serancak waktu hari-hari puasa lah. Okey, kita harapkan agar hari-hari ini kita mengeratkan silaturahmi yang paling penting sekali bersama dengan ahli keluarga. Bayangkan waktu kita kecil-kecil dulu, adik-beradik kan, serumah aja semua. Tapi sekarang ni bila dah ada kehidupan masing-masing dah ada rumah masing-masing. Jadi itulah, ada ketikanya orang yang tidak ada kaitan darah tu menjadi lebih rapat, perasaan ke tidak. Jadi kita muhasabah balik, saya ingatkan pada diri saya, saya pun ada adik-beradik juga. Inilah waktunya, tidak ada alasan kita eratkan silaturahmi. Kalau tak dapat jumpa pun berhubunglah kan. Sekarang ni dengan teknologi moden, telefon pintar, boleh buat video call apa semua. Okay, insyaAllah mudah-mudahan semakin kuat dan kembali bertaut institusi kekeluargaan di Malaysia ini, insyaAllah. Okay, Fit, nanti kita tengok macam mana. Sebabnya lagu Spider kita dah siapkan lagu gaya tadi. Kita harapkan agar lagu gaya lain juga kita akan dengarkan, dan lagu-lagu lain juga ya. Okay, kita ada Melly Goslow seketika nanti dengan Ku Bahagia. Dengarkan ini daripada Ratu Rock and La, Aku, Kau dan Dia. Bawakan kita Kuala Lumpur petang ini 3.23 bersama-sama KLFM.

Okey, semoga kita semua tenang ya dalam perjuangan keadaan ya. Tarik nafas dalam-dalam. Tarik nafas, tahan, lepaskan, tenang. Semuanya akan dalam keadaan yang baik-baik, katakan pada diri ya. All is well. Caleb J menghiburkan kita di balik petanda. Pukul 3.56, 4 petang, kita ada KLKL bersama dengan EG seketika nanti. Dan saya nak ingatkan, kita sama-sama ingatkanlah ya. Waktu asar pada pukul 4.36, tinggal 39 minit saja lagi dari sekarang. Maghrib 7.21 minit malam. Ini untuk orang yang berpuasa pun cantik juga ni. Waktu berbuka puasa anda ni, 7.21 minit malam. Isyak 8.35 minit malam. Teruskan kesetiaan. Saya Riz menudiri waktu konti. Kita jumpa lagi. Teruskan bersama-sama kami, KLFM.

0: Hai, ini Atika. And Atika suka dengan KLFM. Tengah mandi, pergi kerja, pergi kelas, pergi di mana-mana saja Atika pergi, Atika akan dengar KLFM. Dengarlah KLFM. Ini baru KL.
1: KLFM. Radio nombor 1 orang KL. Kena spotting selalu bersama kami KLFM. Ini baru KL.

0: Hai semua, saya Jackie Victor. Saya pun layan kenangan lalu KL tau.
1: Kincu merah jambu, anting-anting baru celak, berhias dandan, oh moletnya harum.
0: Memang best lagu-lagu lama yang membawa balik 1001 kenangan. Dari zaman Gen X sampai ke Gen Y, kadang sedih, kadang sweet, kadang ter-throwback sampai senyum sorang-sorang. So jangan lupa tahu setiap Isnin hingga Jumaat pukul 4 petang sampai 8 malam hanya di KLFM. Layan lagu-lagu popular zaman dulu dan segmen best macam artis legend KL-KL jam 5 suku petang dan paling padu jangan turun kereta JTK, sing along sampai depan pintu rumah. Kenangan lalu KL hanya di KLFM. Ini baru KL.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagu Jika Ku Tak Kau Cinta, Aisyah Malik tadi membuka tirai untuk kenangan lalu Kuala Lumpur. Hari ini hari Khamis. Yang sebenar-benarnya Khamis hari ini. Bertarikh 21 Mei 2026. Bersama dengan 4 Zulhijjah 1447 Hijriah. Siapa lagi kalau bukan Si Duri, EJ menemani anda untuk kenangan lalu Kuala Lumpur bermula saat ini hingga pukul 8 malam nanti, okey? Terima kasih Riz telah menemani anda dalam Nadi Kota KL. Dan alhamdulillah hari ini kita bersua lagi dan diharapkan anda juga dalam keadaan sihat. Gembira ya. Kaki tangan kerajaan nampaknya gembira hari ini Gembira, senyum ke telinga hari ini. Barulah boleh baca alif bata ABC, kira 1, 2, 3 Okeylah, jomlah kita teruskan hiburan di waktu petang ini. Selamat minum petang untuk anda semua.

0: Kenangan Lalu Kuala Lumpur, KL.
1: Jika anda lahir zaman Walkman, bernasiban mixtape cinta atau hafal lagu dari kaset, Kenangan Lalu Kuala Lumpur KL ini memang untuk anda.
2: Jangkit Road, Jangkit Road, Jangkit Road, Jangkit Road.
1: Dari Isnin sampai Jumaat, 4 petang hingga 8 malam, kami sajikan lagu-lagu popular dan hits Gen X dan Gen Y yang pernah menghiasi hidup anda. Pukul 5.15 minit petang pula, bersedia untuk 3 lagu artis legend KL, lagu-lagu persembahan suara emas daripada nama-nama besar yang pernah gegarkan carta radio tau. Dan jika anda terkandas dalam trafik pula, jangan risau. Segmen Jangan Turun Kereta JTK akan buat anda sing along sampai depan pintu rumah. KL, bila lagu lama, hidup rasa macam baru. Ini baru KL.

Okey, lagu di Badai Asmara. Mungkin di antara anda sekarang ni tengah rasa di badai. Badai rasa nak cuti kan, nak balik kampung. Minggu depan kita akan meraihkan Raya Haji dan bersepeda dengan cuti persekolahan. Tapi sabar, saudara, kita berbaki lagi sehari lagi untuk kita terus bekerja menghabiskan minggu ini. Dan kepada anda terus layan Kerangan Lalu Kuala Lumpur bersama dengan EJ. Untuk hari ini, EJ menemani anda sampai pukul 8 malam. Okey, selamat kembali ke rumah masing-masing, kepada anda yang dalam perjalanan pulang dah ni sekarang ini. Dan sebagai panduan juga kepada muslimin dan muslimat, solat fardu asar di Kuala Lumpur hari ini tepat pukul 4.36 minit petang. Sekali lagi EJ ucapkan selamat petang untuk anda semua. Selamat minum petang. Dan apa menu petang ini boleh juga anda kongsikan bersama dengan EJ. Hantarkan saja menerusi kiriman di WhatsApp gambar menu petang anda. Terus layan Aris Ariwatan Permaidani hanya di KLFM. Ini baru KL.

0: Teruskan mengimbau kenangan anda dalam kenangan lalu KL. Santapan Minda, Profesor Dr. Muhaya.
1: Banyak orang kata orang berjaya itu ialah apa yang mereka dapat. Ada pangkat, mereka cantik, mereka terkenal, mereka kaya. Ini pandangan mata fizikal dan mata nafsu yang kebanyakan orang, boleh katakan 95% orang mencari benda ini. Inilah punca tekanan di dunia ini. Jadi saya nak ambil pendekatan, orang yang berjaya bukan daripada mata nafsu atau mata duniawi saja. Kita nak ciri-ciri orang berjaya dari segi mata, hati, akhirat. Renung balik, tengok diri kita ni. Kalau kita rasa malu dengan Allah, ya Allah, ya Tuhanku, kalau Rasulullah SAW ada pun rasa malu nak jumpa Rasulullah, maka kita sebenarnya tidak berjaya. Sama-sama renungkan, apakah pandangan kita setiap hari? Untuk manusia atau untuk redha Allah?

والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وهي تهن yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah engkau jadikan.

Baik, marilah kita titipkan doa dan ucapan buat para tetamu Allah, Duyufur Rahman. Semoga setiap langkah menuju Baitullah dipermudahkan, setiap ibadah diterima dan setiap doa di tanah suci dimakbulkan oleh Allah SWT. Dan semoga para jemaah dikurniakan kesihatan yang baik, kesabaran yang tinggi dan kekuatan serta memperoleh haji yang mabrur. Baik, jadi buat semua Duyufur Rahman, kami iringi pemergian anda semua dengan penuh rasa syukur dan doa. Jadilah tetamu Allah yang pulang membawa cahaya iman, insya-Allah keberkatan dan ketenangan buat keluarga serta ummah. Dan kepada anda juga, jangan lupa untuk saksikan malam ini Salam Baitullah Unplugged bermula pukul 7.45 minit malam, membawakan topik Di Sebalik Sakinah bersama pengacara Tajdid, Ustaz Tajdid Hadari, bersama dengan tetamu jemputan hari ini istimewa kerana tetamu jemputan adalah penyampai Radio KL FM sendiri, iaitu DJ Reese bersama dengan seorang lagi pendakwah, Ustaz Nabil Ahmad. Anda boleh saksikan secara langsung menerusi RTM Click dan juga di Facebook Live dan juga di YouTube Live dan juga TikTok Live. Okey. Baik, jadi kepada anda telah masuk solat fardu asar di Kuala Lumpur tepat pukul 4.36 minit petang tadi, dan sebagai panduan juga solat fardu maghrib hari ini di Kuala Lumpur tepat pukul 7.21 minit malam. Jom kita berhibur dengan lagu kumpulan Fly Bates, Keindahan Alam. Dan tepat pukul 5 petang nanti akan sama-sama kita ikuti utama 5 petang dan kembali bersama dengan EJ untuk EJ mulakan artis legend hari ini. Terus layan kenangan lalu Kuala Lumpur. Ini baru KL.

0: Teruskan mengimbau kenangan anda dalam kenangan lalu KL.
1: Kenangan lalu Kuala Lumpur 4 petang hingga 8 malam.
2: Sekarang kita ikuti utama 5 petang dari Seksyen Berita Radio RTM.

Pengekalan Budi Madani Diesel kurangkan tekanan aliran tunai. GSF 2.0, Turki hantar 3 kapal bawa pulang semua aktivis. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama 5 petang.

Assalamualaikum, saya Muslih Ramli. Legenda tak akan pernah mati, hanya menunggu untuk dikenang semula. Setiap petang dalam slot artis legend kenangan lalu Kuala Lumpur, kita hidupkan semula memori emas. Tiga lagu artis legend akan kita putarkan khas jam 5.15 petang. Jadi, jangan lepaskan peluang. Biar memori lama menjadi teman perjalanan balik kerja anda. Sampai ke depan pintu rumah, dengarkan artis legend KLKL. Hanya di KLFM. Ini.

Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di jam kedua bersama dengan Siduri EJ, masih lagi dalam kenangan lalu Kuala Lumpur. Selamat petang untuk anda semua yang dalam perjalanan pulang menuju ke desti masing-masing. Mungkin ada yang nak singgah ke sana, ke situ, ke sini kan. Semoga selamat dan berhati-hati di jalan raya, okey? Baik, jom kita mulakan artis legend KLKL untuk hari ini. Hari ini kita akan bersama dengan artis dari seberang, iaitu dari Indonesia, bernama Once. Betul kan? Ije sebut nama dia Once, betul lah. Atau nama sebenarnya Elfonda Mikael. Jauh benar dia punya bunyi ya. Elfonda Mikael ataupun Once, dilahirkan pada pada 21 Mei 1970 di Makassar, Sulawesi Selatan, Indonesia. Dan Once merupakan seorang penyanyi lelaki Indonesia yang terkenal sebagai bekas vokalis kumpulan Dewa 19. Once mula menunjukkan minat dalam bidang nyanyian sejak di bangku sekolah menengah lagi. Dan pada tahun 1998, Once terlibat dalam rakaman lagu Runut Bunyi filem Kul Desak bersama dengan Ahmad Dhani. Dan selepas itu, beliau dipelawa untuk menyertai Dewa 19 bagi menggantikan Ari Lasso sebagai vokalis utama kumpulan tersebut. Dan kehadiran Once pada awalnya diragui oleh peminat Dewa 19. Namun begitu, album Bintang 5 yang diterbitkan pada tahun 2000 berjaya mencipta kejayaan besar dengan jualan sekitar 1.7 juta salinan, sekaligus menjadikan beliau diterima baik oleh peminat. Wow. Dan bersama Dewa 19, Once telah merakamkan beberapa album popular termasuk Cintailah Cinta, Laskar Cinta dan Republik Cinta. Dan selain bersama Dewa 19, Once turut berjaya sebagai penyanyi solo menerusi lagu-lagu yang akan kita perdengarkan sebentar lagi. Dan pada tahun 19 Januari 2011, Once sekali lagi secara rasmi meninggalkan Dewa 19 untuk memberi tumpuan kepada kerjaya solonya. Jadi ayuh kita dengarkan 3 lagu artis legend hari ini, Once bersama lagunya Simfoni Yang Indah, Hilang Naluri, dan ini dia, Dialova. Terus layan kenangan lalu Kuala Lumpur, artis legend untuk hari ini.

0: suatu ketika dulu, lagu-lagu penyanyi ini pernah temani setiap hari-hari anda.
1: Wajahmu di mana-mana sering ku temui.
2: Kini kami bawakan menerusi artis legend KLKL.
0: Tiga buah lagu persembahan penyanyi yang pernah dan masih menjadi fenomena kami hidangkan untuk anda tanpa henti.
2: Dengarkan artis legend KLKL setiap Isnin hingga Jumaat bermula 5.15 petang menerusi KLFM. Ini baru KL.

0: Kami bawakan Biz On Air untuk minda bisnes anda. Kita sembang santai dengan toke-toke yang hebat dari seluruh negara. Dengar cerita mereka, ambil ilmu mereka, praktikkan dalam bisnes anda. Biz On Air, keusahawanan, ekonomi dan peluang. Biz On Air.
1: Selamat datang untuk anda semua, masih lagi bersama dengan EJ dalam kenangan lalu Kuala Lumpur. Kita dah dengarkan artis legend tadi, lagu yang sangat indah untuk kita dengarkan menerusi nyanyian Once. Semoga anda juga terhibur. Dan sekarang ini sudah tiba masanya untuk kita dengarkan Biz On Air untuk hari ini yang diterbitkan oleh DJ Riz. Baik, EJ bacakan sedikit sinopsis untuk Biz On Air hari ini. Membawakan kisah inspirasi perniagaan komuniti oleh KRT Sri Perlis 2 Kuala Lumpur. Dan melalui semangat kejiranan dan kerjasama erat, mereka mengusahakan perniagaan dari penjanaan idea dan eksperimen sendiri, lalu menghasilkan pelbagai inovasi produk jualan. Diuruskan sepenuhnya dari fasa awal hingga ke pemasaran, dan keuntungan perniagaan dibahagikan sama rata sesama komuniti. Okey. Dan model keusahawanan kelompok ini membuktikan bahawa perpaduan mampu menjana ekonomi setempat. Dan jom kita dengarkan apakah kejayaan mereka menerusi Biz On Air hari ini. Si Jantung Biru, rahsia bunga telang KRT Sri Perlis 2 bersama dengan Puan Nora Aini Mat Rozi atau nama singkatannya Puan Bani, Wakil Kebun Komuniti KRT PA Seri Perlis 2 KL. Jadi sebagai soalan permulaannya lah, boleh tak Puan perkenalkan diri, peranan Puan dalam komuniti dan kongsikan apakah produk utama serta hiliran yang dihasilkan oleh KRT Sri Perlis 2 dan mengapa produk tersebut yang menjadi pilihan? Silakan Puan.
2: Okay, nama saya Nora Ain binti Mat Rozi, dekat komuniti biasa dipanggil Bani. Okey, saya merupakan setiausaha dalam KRT Sri Perlis 2 Kuala Lumpur. Produk utama kita adalah bunga telang, minuman botanik bunga telang Sri Perlis 2 SP2. Okey. Selain itu, produk utama kita juga, kita ada coklat daripada Kil Koko. Ini adalah salah satu produk usahawan daripada jiran wanita kita lah di Sri Perlis 2. Dan kita juga ada pelbagai produk hiliran. Macam kita ada natural dye eco printing, kain, shawl dan baju. And then serta ada pelbagai produk lain lah, macam krepek, kek batik dan macam-macam. Okay, kenapa memilih bunga telang adalah salah satu produk komuniti kita ni, sebab kita ada kebun. Okay, kebun kita sudah menjangkau lebih daripada 14 tahun. Disebabkan itu, bila kita ada kebun ni, kita mencari produk yang mudah dan orang kata mudah dikenali, mudah ditanam dan orang kata mudah kita pasarkan. So kita bila kita tengok salah satunya bunga telang ni lah, di mana ianya mudah ditanam tanpa perlu penjagaan yang rapi. Dan bila orang kata, bila kita petik tu, orang kata dia sentiasa berbunga setiap hari.
3: Biz On Air.

0: Baik, masih lagi bersama dengan Puan Bani dalam Business on Air. Jadi, yang kedua, boleh tak Puan Bani kongsikan juga apakah keunikan dan khasiat kesihatan yang ada pada bunga telang ini? Cantik bunga telang ni kan? Jadi, bagaimanakah KRTS Sri Perlis 2 juga melihat potensi bunga ini untuk diinovasikan menjadi produk minuman?
1: Bunga telang ni, dia salah satu bunga yang kita gunakan untuk nasi kerabu sebenarnya. Asalnya kalau kata belah Kelantan kan. Tapi kita cuba ekstrakkan dia sebagai minuman. Sebab dia sebagai refreshing drink. Dia juga mempunyai pelbagai orang kata khasiat lain lah. Selain daripada tu, khasiat dia macam dia tinggi dengan antioksidan. And then dia kalau macam kita minum, kadang-kadang kita boleh hilangkan sakit kepala. Okay, sebenarnya khasiat bunga telang ni kita boleh Google je. Sebab dia sebenarnya dia banyak sangat khasiat yang kita tak ketahui sebelum ni. Dan ramai sebenarnya dah tahu khasiat bunga telang ni. So sebab tu kita pilih bunga telang sebagai produk utama kita.
2: Dengarkan Biz on Air, temubual santai perniagaan.

0: Okey, baik Puan Bani. Jadi kepada pendengar yang tengah dengar Business on Air sekarang ini kan, kalau nak berminat nak dapatkan ataupun tak mencuba, di manakah mereka boleh mendapatkan produk bunga telang KRT Triple S 2 ini, dan mungkin ada pilihan produk lain serta harga yang ditawarkan untuk dibawa pulang untuk setiap produk? Silakan Puan.
1: Okey, macam mana nak dapatkan? Boleh datang ke Community Sri Perlis 2, Kuala Lumpur, tak jauh pun dekat Datuk Keramat Kuala Lumpur. Google je perumahan Awang Sri Perlis 2. InsyaAllah boleh jumpa. Untuk buat masa ni, kita tidak pasarkan ke mana-mana supermarket ataupun pasaran luar lah. Kita lebih kepada, orang kata, mengikut boots dengan Jabatan Perpaduan Negara. Kementerian Perpaduan Negara sebenarnya. Okey, kalau biasanya kita jualan boot di luar, kita akan lebih pasarkan air bunga telang. Kita perkenalkan air bunga telang. Dalam masa yang sama, boleh juga dapatkan teh bunga telang dengan kita. So boleh bawa balik and then boleh bancuh sendiri dekat rumah. Okey, dalam satu kotak dia ada 25 sachet. Kita juga ada jual dalam loose product, dalam botol. Dalam tu ada yang botol besar 20 gram, RM30. Kalau botol kecil 10 gram RM15. Okey, bunga telang ni tak ada pantang langsung. Siapa-siapa pun boleh ambil. Pantang tengok je. Mesti teringat-ringat.
2: This on air KLFM, ini baru KL.

0: Baik, kita masih lagi di dalam segmen Business on Air dan dah sampai di hujung dah juga bersama dengan Puan Nora Aini Mat Rozi ataupun lebih dikenali sebagai Puan Bani selaku Wakil Kebun Community KRT PA Seri Perlis 2KL. Okay? Jadi yang terakhir ialah bagi pendengar yang berminat dan ingin membuat tempahan atau berminat dengan produk unik seperti bedak sejuk dan pelbagai hidangan berasaskan bunga telang ini, siapa yang boleh mereka hubungi dan boleh tak Puan Bani juga ceritakan juga bagaimana komuniti menguruskan sendiri penghasilan produk ini dari awal hingga akhir?
1: Nombor telefon boleh hubungi 012-677-7365. Boleh hubungi Puan Shima dekat situ. Bukan setakat jus je. Kita juga jual teh bunga telang yang dalam sachet dan juga kita ada bedak sejuk bunga telang. Yang ni memang tak boleh dapat kat mana-mana. Kat Seri Perlis 2 je yang ada. Bunga telang ni memang kita buat sendiri daripada proses A to Z. Maknanya kita tanam bunga telang tu, kita tuai sendiri dan kita juga keringkan serta kita repack sendiri bunga telang tu. Dan kita jual terus ke pengguna akhir. Okey, cubalah bunga telang kami, air bunga telang kami dan rasanya memang cukup fresh, refreshing dan rugi kalau tak cuba. Selain tu, bukan setakat air bunga telang tau, tapi kita ada juga produk makanan yang berasaskan bunga telang macam agar-agar bunga telang, kita ada nasi lemak bunga telang, kita ada kuih bunga telang, roti jala, semua buat daripada kita gunakan bunga telang tu sebagai pewarna asli. Jom ramai-ramai datang ke KRT Perumahan Awan Sri Perlis 2, Kuala Lumpur.

0: KL KL dengan JTK-nya. Siaran lagu-lagu yang akan membuatkan anda tak nak keluar dari kenderaan. Setiap Isnin hingga Jumaat, JTK. Jangan turun kereta. Cakap sekejap, lagu-lagu sedap.
1: Baik, dan melepasi pukul 6 petang, kita pun dah berakhir Beast on Air tadi. 6.3 minit petang. Selamat minum petang untuk anda semua yang dalam perjalanan, tersangkut dalam kesesakan di Ibu Kota Kuala Lumpur. Biasalah di waktu-waktu puncak ini. Jadi bersabar, saudara. Apapun, mungkin ada yang tengah terfikir, show must go on. Meneruskan langkah perjalanan anda. Minggu depan kita dah cuti sekolah, cuti bersebenar dengan perayaan Raya Haji kan. Jadi apa perancangan anda untuk cuti minggu depan? Ada kata yang nak balik kampung je. Besok pun jangkaan trafik dah mula memasuki ke lebuh raya utama. Ada juga yang kata tak ke mana. Allah kesian, kenapa? Ada yang berkisah, ada yang berkongsi kisah juga dengan EJ. Dia kata subsidi minyak dah habis. Allah kesiannya. Tak apalah, pengorbanan kita demi meneruskan kehidupan dan memastikan hujung bulan masih mampu tersenyum. Jadi apapun keadaannya, kepada anda, jangan hilang semangat. Teruskan melangkah, terus kuat dan terus percaya bahawa hari-hari yang lebih baik akan datang, insyaAllah. Dan semoga cuti minggu depan juga memberi sedikit ruang untuk kita yang tidak ke mana-mana, yang hanya duduk saja di Kuala Lumpur, mencipta senyuman bersama dengan yang tersayang yang ada juga di Kuala Lumpur. Apapun, kehidupan perlu diteruskan. Baik, jomlah kita nak mulakan JTK. Ada yang tak sabar dah. EJ, lagu saya mana EJ? EJ, lagu saya mana EJ? Ada ni. Baik, terima kasih Cik Din Lanai nak dengar lagu Kumpulan Khalifah, Satu Kalimah. Terima kasih banyak EJ, sama-sama. Dan saya Zan dari Jalan Kebun nak minta lagu untuk segmen Jangan Turun Kereta. Ya, lagu apa tu Cik Zan? Nak dengar lagu Nurul, Cinta Azali. Dan juga orang halus tak kita jauh tu. Kak Ijan kita, apa menu petang Kak Ijan? Orang halus tak. Senang dapat ubi kot, ubi rebus sedapnya. Kan? Cecah pula dengan gula. Gula juga dicarinya. Nak minta lagu Azizul Khamis, bertajuk Namamu Di Hatiku. Terima kasih kerana menjadikan KLFM sentiasa di hati Kak Ijan. Walaupun Kak Ijan dah pindah duduk belah utara sana kan. Termasuklah anda semua. Layan kenangan lalu Kuala Lumpur. Ini baru KL.

KLKL dengan JTK-nya. Siaran lagu-lagu yang akan membuatkan anda tak nak keluar dari kenderaan. Setiap Isnin hingga Jumaat, JTK. Jangan turun kereta.

Qinte Azali. Kalau Ijim boleh berkatakan sedikit tentang Qinte Azali ni kan? Qinte Azali bukan sekadar tentang bersama ketika bahagia, tetapi tetap memilih untuk bertahan saat diuji luka, saat diuji dengan jarak dan waktu. Kadang-kadang kita tidak mengerti mengapa hati begitu mudah terpaut, namun jauh di sudut jiwa terasa seolah-olah hubungan itu telah lama dikenali. Itulah namanya Qinte Azali. Baik, pukul 6.22 minit. Petang, selamat petang untuk anda semua yang dalam perjalanan, masih lagi dalam perjalanan. EJ rasakan, dan ada juga yang besok dah mula bercuti. Yahoo, cuti panjang nampak. Namun besok juga merupakan satu penantian. Penantian dan dembaran. Kalau EJ boleh kongsikan juga bersama dengan anda, menerusi Instagram Kementerian Pendidikan Tinggi, besok ada apa tu? Besok merupakan hari keputusan permohonan kemasukan ke Universiti Awam, ke Politeknik, College Community dan MARA BPT bagi lepasan SPM tahun 2026, sesi 2026-2027. Esok anda akan mula mengetahuinya. Boleh mengetahuinya bermula pukul 1:30 hari. Okey, inilah debaran yang bakal berakhir kepada anak-anak kita yang akan memasuki ke Universiti Awam. Kok ada yang apply untuk Politeknik, College Community, besok tarikhnya. Bukan anak je berdebar, mak pun berdebar tau. Macam EJ jugalah ke Universiti Awam. Mana agaknya anak bujang EJ tu akan pergi Ada juga yang bertanya, kat mana dah EJ dia sekarang? Ada lagi kat rumah tu. Kita ni kan, bila anak kat rumah, kita kata bila dia ni nak sambung belajar. Tapi bila dah sampai seru dia nak belajar tu, kita pula yang sedih. Mula tak boleh tidur kan, nak berpisah tu walaupun anak tu dah tua bangka. Betul tak mak-mak semua? Betul kan? Time tu lah dia terkenang ini, terkenang itu. Aduh, yang anak tu relax je Baik, masih lagi dalam JTK, jangan turun kereta. Mungkin ada anak anda yang sebelah tu, sebelah anda bawa kereta kat sebelah tu anak anda kan, yang nak pergi belajar tu kan, cuba tenung muka dia. Okay. Baik, Muhammad Haikal. Hai adik, nak dengar lagu kumpulan Speed. Mana janjimu dulu? Di mana janjimu dulu? Satu persoalan tu sebenarnya. Dan terima kasih juga untuk Haji Deng Gombak, nak dengar lagu Suasana Hari Raya. Baik, dan juga Tok Dah Pencin, nak dengar Wild World, Mr. Big. Dan orang Singapura kita yang ada dekat Jurong tu, orang Singapura siapa lagi kalau bukan Tok Sadin, nak dengar lagu Asyik, Emelina. Semua menerusi pilihan kenangan lalu Kuala Lumpur, jangan turun kereta. Ini baru KL.

Haji ni ada ke yang buat kuih raya eh? Kuih biskut raya tu. Ha, kot-kot ada yang buat. Ada kata memang ada yang buat je. Ha, sebab kalau raya di belah pantai timur nampaknya sangat meriah. Lebih meriah daripada hari raya Aidilfitri eh. Jadi kepada anda yang merancang untuk pulang kampung di belah pantai timur, sudahkah anda bersedia secara mental dan emosi? Bukan itu sahaja, kenderaan anda juga dipaksa. Bukan dipaksa. Ha, bolehlah ada kata dipaksa pun kan. Dalam keadaan baik. Dalam keadaan baik, pergilah hantar bingkil buat mana pemeriksaan eh. Ada juga yang bawa balik kereta baru. Kereta EV eh. Bolehlah, tapi jangan tekan tekan laju sangat. Mentang-mentanglah kereta baru kan. Bersabar selalu dalam pemanduan anda tu. Okey, Ije nak tunaikan lagi 4 lagu permintaan menerusi kiriman JTK, Jangan Turun Kereta. Bujang jauh senanti, Kampung Delek Klang, katanya Assalamualaikum, dihantarkan pantun lah. Okeylah, Ije baca ya. Bunga telang berwarna biru, oh ni mesti kisah tadi kan. Bunga anggrek berwarna merah, eh senang ni pantun. Sahabat petang, pilihkan saya lagu. Lagu terbaik penawar resah. Oh iya ke sahabat dia yang pilihkan lagu? Dia kata nak dengar lagu bagaikan bermimpi dari Sweet Charity. Baik, ada. Siap. Dan juga yang kedua ni, siapa ni? Selamat petang, Cik Puan EJ Sri Duri. Wow, sedap juga nama eh. Cik Puan EJ Sri Duri eh. Macam biasa, saya Nurul Atikah. Oh, orang wangsa maju. Dia hari ni nak buat permintaan lagu klasik. Yang bertajuk Hopelessly Devoted to You, nyanyian Olivia Newton-John menerusi segmen JTK. Baik, dan EJ dah dengar tadi tapi tak berapa klasik lagi lah. Bolehlah dimainkan menerusi JTK di KL-KL ni. Dan Kak Arya juga ada dekat Kampung Melayu Sri Kundang, Rawang, nak dengar lagu Senyumlah Kuala Lumpur, nyanyian Ellie Katz, ditujukan kepada semua peminat setia KLFM. Dan juga kepada saya, dia kata ceria dan senyum selalu sentiasa. Terima kasih Kak Arya. Dan pendengar setia kita juga ini, Papa Americano. Americano pula. Sorry. Papa Americano. Nak dengar lagu Cintaku Terbagi Dua. Apakah maknanya? Curang ke? Okey, nyanyian abot. Ini dia 4 lagu seterusnya. Dalam pilihan JTK, Jangan Turun Kereta.

0: KKL mengimbau kenangan indah dengan lagu ini.
1: Di saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.

lagu nyanyian Kuala Lumpur, tempat di mana kita tinggal, tempat di mana kita bekerja. Semoga kepada anda yang tengah memandu kenderaan dalam kesesakan, tersenyum apabila mendengar lagu Kuala Lumpur, dan teruslah tersenyum sampailah anda sampai ke destinasi. Okey, baik, tepat pukul 7 malam sekarang ini. Terima kasih kepada anda yang tengah layan KLFM, tidak kira di mana jua anda berada. EJ ingin kongsikan juga kata-kata ini. Jika mampu, jadilah orang yang reda. Jika tak mampu, jadilah orang yang sabar. Kerana orang yang reda itu lebih utama daripada orang yang sabar. Sabar itu menenangkan hati, reda itu membahagiakan hati. Baik, sebagai panduan muslimin dan muslimat, solat fardu maghrib di Kuala Lumpur hari ini tepat pukul 7.21 minit malam. Terus layan lagu-lagu menerusi kenangan lalu Kuala Lumpur di jam terakhir bersama dengan EJ Siduri dalam kenangan lalu Kuala Lumpur ini baru KL.

0: Teruskan mengimbau kenangan anda dalam kenangan lalu KL.
1: Jika anda lahir zaman Walkman, bernasiban mixtape cinta atau hafal lagu dari kaset, kenangan lalu Kuala Lumpur KL-KL ini memang untuk anda. Dari Isnin sampai Jumaat, 4 petang hingga 8 malam, kami sajikan lagu-lagu popular dan hits Gen X dan Gen Y yang pernah menghiasi hidup anda. Pukul 5.15 minit petang pula, bersedia untuk 3 lagu artis legend KL-KL, lagu-lagu persembahan suara emas daripada nama-nama besar yang pernah gegarkan carta radio tau. Dan jika anda terkandas dalam trafik pula, jangan risau. Segmen Jangan Turun Kereta JTK akan buat anda sing along sampai depan pintu rumah. KL-KL, bila lagu lama, hidup rasa macam baru. Ini baru KL.

0: Kenangan lalu Kuala Lumpur, KLKL.
1: Santapan minda Profesor Dr. Muhaya.
2: Alangkah indahnya kalau kita hidup ini hanya tujuan untuk mencari pencen kubur. Apa dia? Anak yang soleh, sedekah jariah dan ilmu bermanfaat. Kita tidak dapat anak yang soleh kalau kita tidak dapat suami yang soleh. Dan kita tak dapat suami yang soleh kalau kita bukan wanita solehah. Dan kita tidak akan dapat sedekah jariah kalau kita tidak punya ekonomi yang kukuh. Dan kita tak dapat ekonomi kukuh kalau kita malas bekerja. Dan kita tidak akan dapat memberi ilmu bermanfaat kalau kita malas mencari ilmu. Yang menjadi punca segala kejayaan ialah keimanan, ketakwaan.
3: Radio Malaysia.

والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, wahai Tuhan yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah engkau jadikan.

Baik, sebuah lagu nyanyian Tan Sri P. Ramlee, Nak Dara Rindu. Antara baik-baik lirik katanya, Tanjung Katong airnya biru, tempat mandi si anak dara. Di atas batu si angsa biru, hatiku rindu si bunga dara. Amboi. Baik, kami di KLFM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu maghrib kepada muslimin dan muslimat yang telah masuk waktunya pukul 7.21 minit malam tadi, dan sebagai panduan juga solat isyak di Kuala Lumpur tepat pukul 8.35 minit malam. Anda masih bertemankan Siduri EJ dalam kenangan lalu Kuala Lumpur hingga pukul 8 malam ini. Berbaki beberapa minit saja untuk EJ bersama anda sebelum EJ pun akan cuti panjang meraikan cuti persekolahan dan Hari Raya Haji. Tak lama je lagi kan? Tersenyum dah. Tersenyum dah kita ni pun. Dan bagaimana dengan anda? Baik, terus layan lagu Memori Luka Headwind. Kenangan lalu Kuala Lumpur ini baru KL.

0: 可拿了拉鲁库瓦的路火都摆不到一个拉饭马老
1: ada sebarang aktiviti komuniti, program kebajikan, acara penduduk setempat, karnival, sukan rakyat atau apa sahaja aktiviti bermanfaat yang nak dihebahkan di KLFM, hantarkan butiran lengkap ke email info@klff.gmail.com. Dan untuk yang nak promo bisnes pun boleh. Bisnes kecil, SME, home-based business, servis atau produk tempatan, KLFM sedia bantu hebahkan. Sekali lagi, emailkan maklumat ke info@klff.gmail.com. KLFM, ini baru KL.

0: Mengimbau kenangan warga kota, 4 petang hingga 8 malam.
1: Okey, itu dia lagu kumpulan Spoon, Ringgit Berjuta. Lagu, nampaknya EJ pun dah sampai ke hujung-hujung, di hujung-hujung KL untuk hari ini. Lagu itu pun dah di hujung-hujung jugalah. Tapi ada dua lagi lagu yang EJ nak tunaikan. Bukan tunaikan, untuk EJ putarkan di akhir Kenangan Lalu Kuala Lumpur. Lepas ini, DJ Shock akan bersama anda di Neon KL 8 hingga 12 malam. Dan EJ undur diri dulu untuk hari ini.

Hati-hati, semoga selamat sampai ke destinasi. Baik, dan terus lain KL FM sampai bila-bila, tidak kira di mana jua anda berada. EJ tinggalkan anda dengan lagu seperti biasa. Kita ada Si Malang Kama. Aha, lagu penutup untuk KL-KL kalau bersama dengan EJ. Tapi kita layan dulu lagu Eva, Bulan Cinta. Baik, Kuala Lumpur, senyum-senyum selalu, jangan marah-marah. Assalamualaikum, bye-bye.

0: Dengan tenaga fotografi yang sentiasa bersedia, setiap senyuman, setiap momen, setiap cerita dirakam dengan penuh warna dan rasa.
1: Di balik tabir, ada jiwa kreatif yang bekerja tanpa henti.
2: Mengabadikan kenangan untuk pendengar kota.
3: Lights, camera, action.
4: Kami dari Kongsi Seni, sentiasa layan KLFM. Ini Bagi KL.

Baru berlalu lagu pada nyanyian Iklim dalam nyanyian Kep Alkit ini, Hakikat Sebuah Cinta. Dan terima kasih banyak-banyak kepada anda yang baru saja bertemankan kami waktu ini di KLFM. Ini baru KL dan semestinya waktu ini Syak akan terus menemani hingga pukul 12.30 malam dalam nyanyian KL. Dan saya terima kasih banyak-banyak pada sahabat saya, itu DJ EJ, yang menemani dalam kenangan lalu Kuala Lumpur. Dan untuk hari ini pertemuan 21 Mei 2026 Mila Masihi bersamaan 4 Zulhijjah 1447 Hijri. Apapun, saya ingin mengucapkan kepada semuanya agar sihat-sihat selalu, agar sentiasa tenang-tenang selalu dalam apa jua keadaan. Dan terus dengarkan kami di KLFM Ini Baru KL. Dan tidak lupakan juga untuk ikuti kami di Facebook kami di KLFM Ini Baru KL. Juga boleh ikuti juga di TikTok kami KLFM Official. Dan bersama juga dengarkan di RTM Klik. Betul-betul bercuma. Jadi kita nak dengarkan terus lagu waktu ini daripada nyanyian Jacqueline Victor, Gemilang. Neon on KL, Ini Baru KL.

والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وهي Tuhan yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah engkau jadikan.

0: Di saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan, dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.
1: Baiklah, Kuala Lumpur, sebentar tadi telah berkumandang azan menekan masuknya waktu solat fardu isyak di Kuala Lumpur dan juga Putrajaya pada pukul 8.35 minit malam. Dan jangan lupa untuk ikuti program terbaik musim haji bermula 13 hingga 27 Mei 2026 dan dari pukul 7.45 malam, iaitu Salam Baitullah Amplak, diikuti pada 9 malam pula di saluran TV1, juga boleh ikuti di RTM Click dan platform medsos rasmi Salam Baitullah dan juga RTM. Dan ini dia Salam Baitullah. Mungkin sebagai inspirasi untuk kita mencari cara ataupun mencari ilmu untuk kita menunaikan haji. Di samping itu ada banyak tips-tips menarik dalam Salam Baitullah. Juga tidak lupakan sempena cuti sekolah, program khas di TV OK, iaitu pada hari Sabtu ini 23 hari bulan Mei 2026 9.30 minit malam, ada sebuah filem animasi itu Boy The Movie. Ayo kita penuhi waktu cuti sekolah dengan program-program terbaik yang disiarkan ataupun yang disediakan oleh RTM. Dan pada pukul 9 malam nanti, jangan lupa untuk kita ikuti utama 9 malam bersama dengan rakan penyampaian maklumat dari Pusat Berita Radio RTM. Nyanan KL, ini baru KL.

0: curhat. Bila kata tak terluah, biar lagu menjadikan kita pasrah.
1: Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan ini dia Nyonan KL. Edisi 21 Mei 2026, 4 Zulhijjah 1447 Hijri. Bertemankan Syak waktu ini. Terima kasih banyak-banyak yang terus menemani kami waktu ini. Dan tidak lupakan juga untuk like di Facebook kami di KLFM ini baru KL. Juga boleh ikuti kami di TikTok kami di KLFM Official. Dan kini meski ruangan curhat hingga pukul 11 malam. Ayo sampaikan voice note ke WhatsApp kami, dan saya akan cuba kuudarakan dari masa ke semasa voice note yang disampaikan, juga pilihan lagu ke 0133097972. Sama-sama memandu waktu ini, dengarkan kami di KLFM yang sedang berehat-ehat. Dengarkan kami juga, terima kasih. Dan esok kita masuk hari Jumaat. Nak sampai seminggu dah rupanya. Tetapi itulah je, kehidupan ini harus teruskan walaupun juga yang berlaku. Dan tahniah juga kepada mereka yang hari ini menyambut hari lahir. Selamat hari lahir. Baik, saya nak bacakan dulu berkenaan dengan info sukan. Mungkin ada yang tak sempat melihat keputusan sukan. Ini dia berkenaan dengan badminton, di mana bergu campuran negara Tan Chen Tan Ji dan Tok Yiwei menempati ramalan apabila melangkah ke suku akhir perdua Malaysia Masters 2026 selepas menewaskan pasangan Indonesia Amri Syahnawi dan Nita Violina Marwah, menerusi kemenangan straight set dalam aksi pusingan kedua yang berlangsung di Arena Unify petang tadi. Dan dalam perlawanan itu, pasangan negara yang menghuni ranking keempat dunia menerima tentangan hebat daripada gandingan ranking ke-16 dunia itu, namun berjaya mengawal tekanan untuk memenangi set pertama 21-19. Itu dia berita gembira. Dan ini je satu lagi berita gembira, terbuka Masters, Malaysia Masters. Okey, di mana berguru leka negara terus mempamerkan prestasi meyakinkan di kejohanan perdua Malaysia Masters 2026 apabila dua pasangan utama melangkah ke suku akhir selepas mereka mendominasi aksi pusingan kedua. Beraksi di Arena Unify, pasangan utama negara Aaron Chia dan So Wu Yik mencatat kemenangan mudah 21-12, 21-10 ke atas pasangan Perancis Yulian Mayo dan juga William Villiger dalam tempoh hanya 30 minit. Dan So Wu Yik menyifatkan prestasi mereka semakin meningkat selepas berjaya menyesuaikan diri dengan corak permainan dan keadaan gelanggang sejak aksi pusingan pertama semalam. Manakala gandingan Go Si Fei dan juga Zudin seterusnya akan menentang pasangan Jepun Kakeru Kumagai dan Hiroki Nishi yang merupakan pilihan ke-8 kejohanan di peringkat suku akhir. Itu dah dua. Nampaknya pasangan regu lelaki kita terus mara. Tidak lupakan juga pasangan regu campuran. Dan kita boleh ikuti di ini dia, di portal berita ATM. Baik, teruskan dengan kami waktu ini di Neonon KL. Dan sebagai lagu pembukaan dalam curhan waktu ini, ini dia lagu nyanyi pada Ajay dan juga Nadira, Cinta Penuh Liku. Neonon KL, ini baru KL.

Itu dia lagunya daripada Tuju Aku Ingin dalam nyanyian KL waktu ini. Dan semestinya saya ingin menjawab untuk anda semua bersama-sama kami di TikTok KL FM, di mana kita cuba bersama-sama kita kenali, kita cuba boleh pinta lagu di situ. Dan tidak lupa juga untuk menghantarkan sebarang curhat dan juga lagu permintaan di nombor WhatsApp kami 013-309-7972. Bertemankan Syah waktu ini, dan kita nak terus dengarkan lagu pada kumpulan G2, Rindu Dalam Sengsara, yang dipinta oleh sahabat kita Jamal. Baiklah, Nyonon KL, ini baru KL.

Lagunya daripada Ara Johari, Bunga menemani waktu ini dalam Nyonya KL. Dan semestinya saya ingin mengajak semuanya untuk bersama kami dalam curhat, dan boleh hantarkan sebarang ucapan, mungkin lagu permintaan ke nombor WhatsApp kami 013-3097-972. Dan jangan lupa untuk ikuti di RTM Klik, betul-betul bercuma. Dan pastinya waktu ini di muka-muka kami ada rakan-rakan yang like, share. Terima kasih banyak-banyak yang mengikut kami. Baiklah, ini dia. Kita nak dengarkan lagu kepada lagu yang kepada pula kan. Lagu nyanyian pada Rahim Maruf, Lizawati. Khas untuk yang bernama Lizawati. Mungkin yang menghampir-hampir nama juga. Okey, Nyanyian KL, Nyanyian KL. Rahim Maruf, Lizawati.

Lagunya nyanyi Datuk M. Nasir dan juga Datuk Siti Datuk Sri Siti Nurhaliza bagaikan sakti waktu ini dalam Jalan KL. Baiklah, Kuala Lumpur sedang buat apa waktu ini? Ada sedang makan ke ataupun sedang berehat? Maklumlah hari ini penat uruskan anak dan sebagainya. Malam ni malam untuk kita berehat. Kita nak bersantai-santai. Mungkin sepasang suami isteri sedang berehat santai-santai, memikirkan masa depan, keluarga dan sebagainya. Itulah sebenarnya suasana di Kuala Lumpur. Bila sebut Kuala Lumpur ni, malam ni baru saja bangun kerana Kuala Lumpur ni tidak pernah tidur. Dan harapnya terus kekal bersama kami di Nenon KL waktu ni. KL FM ini baru KL. Dan sebagai mengambil semangat hari raya yang akan tiba, hari raya Andi Adha yang akan tiba tidak lama lagi, saya difahamkan ramai yang akan pulang ke kampung masing-masing dan mengambil cuti awal Sabtu hari ini. Dan saya doakan, kami di KL FM mengucapkan semoga perjalanan anda pulang ke kampung halaman itu dalam keadaan yang terbaik. Selamat pergi dan selamat pulang, dan nikmati cuti hari raya dan juga cuti sekolah untuk semuanya. Baiklah, ini dia sebagai mengambil semangat untuk pulang ke kampung daripada kami di KL FM. Lagu nyanyian pada Datuk Sudirman Haji Asyad, Balik Kampung dalam Nyanyian KL, ini baru KL.

Lagu yang dinyanyikan oleh Fauzan Latif, Dia Menghiasi Dalam Nenon KL waktu ini. Dan terima kasih banyak-banyak sekali lagi yang bersama dengan kami. Semestinya Nenon KL membuka lagu-lagu malam ini dalam ruangan curhat. Dan saya juga ingin mengajak untuk esok sama-sama ikuti program ataupun bersama kami dalam slot Biz On Air yang disiarkan setiap hari Isnin hingga Jumaat pada pukul 5.30 minit petang. Jadi ayuh ramai-ramai dengarkan Biz On Air. Kita nak berkenalan dengan peniaga-peniaga yang semestinya di Kuala Lumpur ini dengan pelbagai jenis perniagaan, dan kita support mereka dalam Biz On Air. Baiklah, kita nak terus dengarkan ini dia lagu yang dipinta nyanyian berkumpulan Pearl, Ikhlas Perindu. Neon KL, Ini Baru KL.

Lagu nyanyi pada kumpulan Steen Hart, itu dia, She's Gone. Ni on KL, ini baru KL. Okey, banyak-banyak terima kasih pada yang terus menemani kami waktu ini. Dan saya nak membacakan sikit ucapan pada sahabat kita, Rara. Di mana kata Rara, bolehkah aku menangis sebentar saja? Bagaimana harus menyembunyikan luka? Rupanya sulit menjadi dewasa. Jika boleh diundurkan masa, aku ingin tanpa beban. Kuatkan aku. Itu dia daripada Rara. Jangan sedih ya Rara. KLFM kan ada. Terus teman kami di KLFM. Boleh bersama-sama kami di TikTok kami waktu ini. KLFM official. Okey, ini dia ada peminat Arsenal katanya. Okey, tanya Arsenal. Bang Nathan katanya. Okey. Juara Liga Inggeris musim 2025-2026. Terima kasih atas ucapannya. Dan juga kepada semua yang meminati English Premier League, jangan gaduh. Kita tetap kawan. Yang menang kita raikan, yang kalah kita cuba lagi tahun depan. Okeylah, ini dia lagu. Kita terus beribu lagi dalam Neon dan KL waktu ini. Iqmanul Habibillah, Neon dan KL, ini baru KL.

Lagu yang dinyanyikan oleh Ella, itu je, Retak. Apapun, kalau hubungan tu retak, kita cuba sambungkan kembali. Kerana apa, hubungan ini sebenarnya penting dalam kehidupan kita. Kadang-kadang hari ini kita marah, esok kita baik. Itulah orang kata asam garam dalam kehidupan. Tak semua benda yang kita suka itu orang lain suka. Jadi kita kena bersama-sama kita meraihkan, kita bersangka baik. Itu adalah lebih baik. Dalam dengan kek waktu ini bertemankan Syak. Okey, kita nak dengarkan lagu nyanyi pada kumpulan Lestari waktu ini, yang dipinta pada sahabat kita di TikTok, yang berada di Ulu Perak katanya. Ini dia, maafkan saya, di Selama. Okey, lagu nyanyi pada kumpulan Lestari, Sekelip Mata Kau Berubah. Nyanyian KL, ini baru KL.

Baik, sekarang 11.40 minit tengah malam dan terima kasih banyak-banyak yang terus bertemankan kami di Neon KL waktu ini. Dan nampaknya itu je lagu yang dinyanyikan oleh kumpulan Wow, Kau Yang Satu. Pada anda yang waktu ini sedang menuju ke tempat kerja untuk tugasan shift malam, selamat bertugas dan hati-hati memandu. Yang sedang memandu juga, abang-abang e-hailing, abang-abang yang bawa bas, yang bawa lori. Okey, kalau ngantuk berhenti, ambil minum kopi dan dengarkan kami di KLFM. Pasti hilang ngantuk. Itu yang paling penting. Okeylah, sambil-sambil itu kita dengarkan ini lagu pada nyanyian kumpulan Sweet Charity. Lagu yang memberikan kecergasan, lagu yang memberikan kata tenaga waktu ini. Jangan tunggu lama-lama. Ini dia, Neon KL, ini baru KL.

Itu dia lagu Raya daripada Uji Rashid dan juga Helami. Nampaknya sudah tiba masa untuk saya mengundurkan diri di waktu ini dalam Nyanyian KL. Jangan lupa esok malam saya akan kembali lagi dalam Nyanyian KL. Dan terima kasih banyak-banyak yang terus bersama dengan kami yang tidak putus-putus memberikan tap-tap screen likes di TikTok dan juga media sosial kami. Alhamdulillah nampaknya tugasan saya akan berakhir waktu ini. Ampun maaf dipinta anda tersalah bahasa, tersalah kata. Apapun saya ucapkan kepada semuanya, jaga diri, jaga peribadi dan insyaAllah juga pada yang sedang bekerja macam saya, kita jalankan tugasan kita dengan amanah. Yang sampai pagi terus dengarkan kami sebentar nanti dalam santai dan juga esok pagi rentak pagi KL bersama sahabat saya. Siapa dia? Mungkin AP, mungkin Putra Zuan, ada Kulin, ada Anne Diana. Nantikan esok pagi dengan celoteh mereka. Jadi teruskan bersama kami di KL FM. Ini baru KL. Okey, Kuala Lumpur. Selamat malam untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KLFM. KLFM, memang lain macam. Ini baru KL.

Hai, saya DJ Pool. Masih ingat saya? Sedikit pesanan untuk anda, berhati-hati ketika berbelanja. Pentingkan keluarga kita dan pembelajaran anak-anak kita terlebih dahulu. Hentikan seketika niat dan nafsu kita untuk berbelanja perkara-perkara yang tidak perlu. Pesanan ikhlas dari saya, DJ Pool, untuk anda. KLFM 97.2. Ini baru KL.

0: Orang KL ni pelik. Bangun pagi nak kopi, tengah hari nasi lemak, malam nak lepak mama. Ikut macam puteri tak suka lepak mama. Tapi itu demi hal lah. Tapi satu benda sama je, radio tetap KLFM juga. Kalau dengar Wawam Sam pun boleh. Lagu rock, lagu cinta, lagu jiwang, semua ada kat sini dek. Assalamualaikum. Saya Joy Daud. Dengarlah KLFM 97.2 MHz, radio nombor 1 orang KL. Ingatlah, ini baru KL.
1: Ini baru KL. Jom layan R&R KL.

والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وهي تهن yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah engkau jadikan.

0: You have a text message.
1: Mulakan pagi anda dengan Rentak Pagi KL.
2: Isnin hingga Jumaat, 6 pagi hingga 10 pagi.
1: Bersama AP Syafiq, Andayana, Putra Azwan dan Kulin.
2: Macam-macam cerita yang ada.
1: Apa yang tular.
2: Vibe positif.
1: Ambil tahu. Kupasan isu semasa.
2: Belajar apa hari ni. Game on.
1: Dan karaoke Bilik 972. Nyanyian spontan dari konti ke telinga anda. Jom dengar dan rasai sendiri suasana pagi yang penuh ceria bersama kami, KL FM. Ini baru KL.
3: Assalamualaikum, selamat pagi Kuala Lumpur, selamat pagi Malaysia. Ini adalah Rentak Pagi KL untuk pertemuan kita pada hari ini, hari Jumaat, hari penghulu segala hari. Sudah pun 22 Mei 2026. AP Syafiq, Kulin dan juga Andiana temani anda sampailah ke pukul 10 pagi nanti.
4: Yeah, alhamdulillah, syukur kepada Allah Ta'ala lah kita dapat bernafas di bumi yang indah ini. Tapi sebelum kita nak mulakan Rentak Pagi KL kita hari ini, sebentar tadi telah masuknya waktu solat fardu subuh, tepat pada pukul 5.49 minit pagi. Dan ini waktu solat untuk sepanjang hari ini, 22 Mei 2026, 5 Zulhijjah 1447 Hijriah. Waktu syuruk hari ini 7.1 minit, Zuhur 1.13 minit tengah hari, Asar 4.36 minit petang, Maghrib 7.21 minit malam dan Isyak 8.35 minit malam.
5: Baik, semoga apa yang kita lakukan pada hari ini dipermudahkan urusan, pergi kerja pun lancar, sihat kan. Dan kepada anda semua, semoga sentiasa, orang kata dekat sini. Okey, semoga sentiasa dipermudahkanlah urusan pada hari ini.
3: Okey, baik. Dan untuk tadi, jom kita nak terbaik dengan lagu ini persembahan Noh Hujan dan juga DJ Faz dengan tajuk lagu je, Selamat Pagi Sayang, Rentak Pagi KL.
5: Ini baru KL.

tempat, karnival, sukan rakyat atau apa sahaja aktiviti bermanfaat yang nak dihebahkan di KLFM, hantarkan butiran lengkap ke email info@klfm.gmail.com. Dan untuk yang nak promo bisnes pun boleh. Bisnes kecil, SME, home-based business, servis atau produk tempatan, KLFM sedia bantu hebahkan. Sekali lagi, emailkan maklumat ke info@klfm.gmail.com. KLFM, ini baru KL.

0: Ambil Tahu. Ambil Tahu.
1: Eh, sebenarnya Tom dengan cari lagu je, lagu tu Kuala Lumpur dah pasti je. Orang Kuala Lumpur bangun awal pagi untuk sama-sama kita ambil cari rezeki. Jadi selamat pagilah kepada pejuang-pejuang ringgit semuanya. Semoga semuanya baik-baik saja.
2: Sakit perut lah.
3: Sakit perut.
2: Lepas tu macam sakit-sakit badan. Nak pergi klinik lah, nak pergi minta antibiotik.
3: Pergi klinik minta antibiotik.
2: Yelah, sebab orang kata antibiotik ni kan mempunyai dos yang tinggi untuk membunuh kuman tau.
3: Untuk bunuh kuman, tapi tak semestinya semua penyakit perlukan antibiotik.
2: Yakah?
1: Baik, antara penyakit yang kalau kena perlukan antibiotik, apa antaranya?
3: Antaranya. Oh, saya kena jawab. Antaranya sekejap. Kita tengok. Bila diperlukan ubat macam demam, demam perlukan ubat antibiotik. Kadang-kadang rawatan yang kita dapat tu selesema, batuk, sakit tekak ni, dia tak perlukan antibiotik. Jadi kena pergi jumpa doktor dulu, nilai dulu, lepas tu baru doktor akan sahkan. Kadang-kadang kita bila kita demam tu, kita selesema, kita batuk, kita ingat kita perlukan antibiotik.
2: Yeah,
3: pergi farmasi minta antibiotik. Tapi antibiotik ni dia ubat yang tak dijual secara apa orang kata, secara
2: bebas
3: senang
2: lah.
3: Bebas lah. Dia perlukan prescription daripada doktor.
2: Betul.
1: Okay, yang penting bukan cepat dapatkan antibiotik, yang penting rawatan yang betul. Jadi kalau rasa macam tak siap, pergilah dapatkan nasihat doktor. Okay, baik, ini sebuah lagu raya untuk anda, lagu persembahan Anantas DM dengan tajuk lagunya Bersama di Hari Raya Rentak Pagi KL.
0: Ini baru KL.

0: Sorry, lambat.
1: Saya dah lama
0: tunggu
1: awak kat sini
0: tu
1: dengan panas
0: lagi ni. Aduh, sorry lah. Ini kan kita dekat Pulau Seri Tanjung ni, dekat Floating Market.
1: Itulah, saya sampai tak tahu nak pergi mana.
0: Oh,
1: kenapa
0: segelas ni? Ya, saya bina mineral je. Sempat juga tadi makan kerabu Maggi lah. Apa tu ada celup tepung macam-macam lah. Makanan dekat Seri Tanjung ni.
2: Jangan lupa bersama dengan Epi Syafiq dan Mimi Wala dalam Pot Baik Punya Kelantan Molek. Sabtu ini 23 Mei 2026 pukul 3 petang.
3: Hanya di Kelantan, ini baru KL.

0: KLFM 97.2.
1: Itu dia lagu persembahan Hazama dengan Semacam Pandora, baru saja menghiburkan anda di Rentak Pagi KL.
2: Baik, sekarang ni Kulin nak kongsikan kepada anda jangkaan cuaca untuk hari ini 22 Mei 2026, bersama dengan hari Jumaat. Pagi tiada hujan, petang ribut petir di beberapa tempat dan malam tiada hujan. Jadi kepada anda semua, stand by lah, bawa payung ke, baju hujan ke sebelum nak pergi kerja ni kan.
3: Dan itu merupakan tinjauan ataupun jangkaan cuaca pada anda. Dan semoga dapat mempermudahkan anda lah untuk merancang segala yang ingin anda lakukan. Dan pastinya banyak lagi lagu serta informasi terbaik untuk anda, macam lagu ini, lagu bersama Irfan Haris dengan tajuk lagunya Hani. Dan sebelah sini ada lagu raya bersama Nur Kumalasari, Pulang di Hari Raya. Jadi lain terus Rentak Pagi KL.
1: Ini baru KL.

0: Ya, itu dia persembahan Bruno Mars dengan Treasure, baru saja menghiburkan anda di Rentak Pagi KL. Jangan lupa untuk follow kami di semua media sosial KLFM.
1: Baik, kepada anda semua, kami dapat muat naik 3 video tular di Facebook KLFM. Jadi kepada anda semua, singgah-singgahlah komen. Lepas tu alang-alang macam Anne kata tadi tu kan, nak follow lah. Paksa.
2: Ya, dan pastinya ada 3 cerita yang bakal kami ceritakan kejap je lagi menerusi apa itulah itu. Ada cerita mengenai pandainya adik ni betul-betul dapat mengalihkan perhatian si ayah dari terus marah si abang.
1: Ya, betul.
0: Eh, yang video kedua ni macam Kulin.
2: Tak apa.
0: Dia suka minta ais.
2: Minta ais lebih. Punya ais lah, punya ais.
1: Dan video yang ketiga ni berkenaan dengan orang baik. Terima kasih orang baik. Abang Raida ni sempat tolong orang selain bawa makanan, hantar makanan, sempatlah dia berhenti tolong acik ni yang tengah dalam
0: dia bawa angkat.
1: Bukan. Dia tolak acik ni dekat kerusi roda.
2: Dia angkat pakcik tu lah. Okey, sebab kata Baby Fly lah dengan tajuk lagunya angkat. Jadi 7 pagi nanti kita akan ikuti utama 7 pagi dari pusat berita radio RTM, dan selepas itu kami akan kembali layan terus Rentak Pagi KL.
0: Ini baru KL.

0: Pagi KL.
1: KL FM. Memang lain macam. Ini baru KL.
2: Sekarang kita ikuti utama 7 pagi dari seksyen berita Radio RTM.

29 aktivis GSF dijangka tiba ke tanah air Ahad ini. Pendekatan lebih adil tentukan subsidi diteliti. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama 7 pagi.

0: 22 Mei 2004, Majlis Perasmian Pusat Budi Penyayang. Pada hari ini dalam tahun 2004, Majlis Perasmian Pusat Budi Penyayang disempurnakan oleh Yang Amat Berhormat Dato' Sri Abdullah bin Haji Ahmad Badawi, Perdana Menteri di Kepala Batas, Pulau Pinang. Pusat komuniti ini berada di bawah naungan Yayasan Budi Penyayang Malaysia yang diketuai oleh isteri Yang Amat Berbahagia, Datin Sri Endon binti Dato' Mahmud, isteri Perdana Menteri. Pusat ini berfungsi sebagai medium untuk generasi muda berkumpul dan berdiskusi bagi pembangunan kendiri dan masyarakat.
1: Kena spotting selalu bersama kami KLFM. Ini

0: You have a text message.
1: Mulakan pagi anda dengan Rentak Pagi KL.
2: Isnin hingga Jumaat, 6 pagi hingga 10 pagi.
1: Bersama AP Syafiq, Andayana, Putra Azwan dan Kuli.
2: Macam-macam cerita yang ada.
1: Apa yang tular.
2: Vibe positif.
1: Ambil tahu. Kupasan isu semasa.
2: Belajar apa hari ni. Game on.
1: Dan karaoke Bilik 972. Nyanyian spontan dari konti ke telinga anda. Jom dengar dan rasai sendiri suasana pagi yang penuh ceria bersama kami, KLFM. Ini baru KL.
3: Pagi raya, beraya di rumah dinda. Pagi ini, KUPN temani anda. Ya, 7.15 minit pagi untuk waktu ini.
4: Wow, berpentun.
3: Dan buat anda yang sedang memandu, semoga selamat sampai ke destinasi anda. Semoga lagu-lagu pagi ini dapat menghiburkan hati anda.
4: Ya, dan kepada anda semua yang tengah memandu ni kan, aku boleh nak kongsikan kepada anda info trafik kepada pagi ini. Trafik perlahan dari Balakong ke The Mines, Sapura ke Tol Mines, Salak Selatan ke Pusat Bandar, Susu keluar ke Jalan Istana. Jadi kepada anda semua, kalau nak kongsikan kepada kami info trafik, boleh je WhatsApp kami di 013-3097-972.
5: Okey, jom kita nak tinjau-tinjau ke fanpage KLFM Ini Baru KL. Tiga video tu lah kami muat naik. Ada cerita macam-macam. Ada cerita adik ni, dia nak alihkan perhatian bapak dia daripada marah abang dia. Ada juga cerita mengenai orang yang suka makan ais.
3: Makan ais
5: batu tu. Dia minta lebih. Nah, tengok dia punya pekerja kedai
3: sebenarnya orang yang suka makan ais ni, dia ada sejenis penyakit tau. Dia ada penyakit mental sebenarnya.
4: Bukan. Dia betul, ada anemia.
3: Betul. Dia ada, kalau ikut psikologi dia, dia ada betul lah penyakit mental.
5: Penyakit mental sebab
3: sebab dia nak
5: kunyah-kunyah.
3: Dia kunyah-kunyah, dia tak boleh duduk diam.
4: Bukan. Awak salah ni. Kalau kunyah ais ni, dia ada anemia. Kurang darah merah. Zat besi.
3: Itulah saya terlebih.
5: Lepas tu kenapa dia makan ais?
4: Memang itu antara simptom lah. Kalau kita nak tahu kita ni ada simptom anemia ke tak kan, memang kita selalu kunyah ais.
3: Okey, tak apa, kejap lagi kita akan bincangkan lebih lanjut. Ya, dan untuk waktu ini kata Syamil, kau pun sama.
5: Kau pun sama macam dia. Ada anemia.
3: Ada anemia juga. Rentak Pagi KL.
1: Ini baru KL.

Hai, saya Dayana Faizah. Dalam setiap perjalanan, muzik sentiasa jadi teman yang paling setia. Temani hari anda bersama KLFM 97.2 MHz dengan pelbagai lagu dan cerita yang dekat di hati. KLFM, ini baru KL.

0: Apa yang tular? Apa yang tular?
1: Baik, lagu yang akan terus memeriahkan lagi suasana nak menunjuk ke Hari Raya Adi Adha ini, Rahimah Rahim dengan tajuk lagunya Selamat Berhari Raya. Ini adalah Rontak Pagi KL.
2: Baik, sekarang ni kita dah pun masuk ke apa yang tular. Di mana kita nak apa ni?
3: Nak kongsikan.
2: Bila tular yang pertama lah. Okay, berkenaan dengan seorang bapa ni nak marah abangnya ni. Tapi disebabkan adik dia ni macam tak tahulah dia kesian ke kat abang dia ni. Tapi dia betul-betul memeriahkan suasana. Buat sibuk.
3: Mungkin dia memahamilah situasi abang dia tu.
1: Meriahkan suasana, dia nyanyi lagu raya lah.
2: Dia buat sibuk lah depan bapak dia. Ambil kerusi lah. Ambil itulah. Ambil inilah. Tambah rotan lah.
3: Mungkin dia faham ni konsep kalau marah kena duduk.
1: Marah kena duduk lah.
3: Maknanya dia nak kurangkan amarah bapak dia kepada abang dia. Dia kesian lah kat abang dia tu. Itu yang dia ambil kerusi lah. Dia lalu depan abang dia. Depan bapak dengan abang dia. Itulah video tu jadi kelakar lah orang kata.
1: Itulah, saya pernah selamatkan orang daripada kena marah lah. Tapi saya kena marah balik lah.
3: Silap situasi. Awak berada di masa yang salah.
1: Sebab yang bergaduh tu pasangan suami isteri. Bila saya cuba selamatkan isteri tu, suami dia marah saya. Saya tak faham. Saya nak selamatkan keadaan.
2: Tak, kenapa awak nak kena selamatkan isteri dia?
1: Isteri dia kena marah, saya kena selamatkan lah.
3: Kesian lah kot. Jadikan apa-apa baling periuk belanga kan susah pula.
1: Saya nak mengelakkan daripada keadaan menjadi buruk lah kan. Tapi keadaan tu tak kena lah.
3: Tak kena.
1: Faham. Padahal tak nak campur lagi dah urusan rumah tangga orang. Okey, baik, sebab sini kami akan bacakan kiriman ataupun komentar-komentar anda melalui video tersebut. Untuk waktunya, lagu Persembahan Amir Masih dengan tajuk lagunya Nur Syafiq.
3: Nur Syafiqah.
1: Nur Cinta. Rentak bagi KL.
3: Ini baru KL.

0: dari bumi kenyalang, bergema suara keramat. Langkah demi langkah, cabaran demi cabaran. Kini masanya untuk membuktikan taring kita di pentas final. Saksikan siaran langsung perlawanan akhir Piala Malaysia. Johor Darul Takzim bertemu Kuching City FC Sabtu 23 Mei 8 malam di saluran OK, Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Klik.
1: Apa yang tular? Apa yang tular?
2: Baik, tadi video tular yang kita kongsikan, adik ni dia buat sibuklah buat kata kulit. Ha, sebab dia tengok abang dia kena marah dengan bapak dia. Jadi dia bawa kerusi kecil, lepas tu dia pergi bagi bapak dia, suruh bapak dia duduk. Itulah yang orang kata kelakar. Lagi satu, dia macam memahami situasi untuk bapak dia supaya tak marah lagi abang
3: dia. Pada akhir video tu dia tarik abang dia pergi.
4: Tapi yang saya respect je bapak je lah. Bapak je relax je, walaupun anak je tu tarik kursi. Lepas tu buat sibuk kat situ, tapi bapaknya tak marah yang kecilnya tu.
2: Tapi sebenarnya awak tak dengar audio dia.
4: Awak tak dengar audio?
2: Sebab dia tak ada audio yang sebenarnya. Tak hantar bapak dia pun, adik dia pun kena marah sekali tu.
4: Saya faham apa dia cakap. Yong Ching Shang Feng Xiong Ching. Benda Cina, benda Cina kan.
2: Bluetooth device connect.
3: Baik, okay. Sekarang ni kita nak baca komen daripada netizen semua. Kita ada Muhammad Kamal Muhammad Arsyad. Panjang nama dia ni. Sunnah ni, jika seseorang sedang marah, hendaklah dia duduk. Jika masih marah, baik dia berbaring.
4: Kalau dah berbaring tu, kalau marah juga, baik buat pensan je lah.
2: Tutup mata.
4: Tutup mata, okay. Baik, ada Kamilah Kasim ni, katanya selamba dia selamatkan abang dia. Ujung-ujung dia tu, dia tarik abang dia tu, kebel-kebel bapaknya sampai pegang hanger tu.
2: Okay, ni komen daripada Adrian Johnny. Dia kata, semua yang dalam rumah ada peranan masing-masing.
4: Betul.
2: Dia ada yang membakar darah. Ada yang menyejukkan hati.
4: Itu dah sebaik mak dia tak ada kat situ. Kalau ada mak ada kat situ, lagi ditambahnya minyak.
2: Tambah garam.
3: Ada juga daripada Muhammad Zakuan, katanya pak peluk tu memang dah kalah habis lah bapak dia, sering dia terus tak boleh buat apa dah.
4: Betul lah, dia walaupun adik tengah marah ayah abang je tu, anak ataupun adik kecil je ni, dia akan menjadi penyejuk hati tau. Sebab bapak dia tak sampai hati nak marah adik yang kecil tu.
2: Sebab yang kecil ni selalunya innocent. Dengan mata dia, dengan memek muka dia. Kadang-kadang ada yang buat-buat nangis.
4: Betul.
2: Tak nangis pun. Itu mata tak keluar pun.
4: Nak menyelamatkan keadaan. Okey, ada Syam Razi. Nanti dua-dua dah besar, mesti abang sayang sangat dekat adik dia ni. Tak juga. Kadang-kadang,
3: kenapa tak juga?
4: Kadang-kadang dia akan jadi peringatan tau. Sebab yang kecil dia bongsu ni, masa kecil-kecil okey. Bila dia makin besar, dia akan ada timbul perangai-perangai yang akan menyakitkan hati juga.
3: Elok sikit.
2: Perangai yang menyakitkan hati tu macam mana? Macam ibaratnya dia nak lebih lah.
4: Nak lebih lah, nak bongsu. Biasalah.
3: Mana dia? Selalu abang-abang yang macam ni.
2: Selalu yang nak perhatian ni, selalu anak nombor tengah-tengah. Sebab yang pertama dengan yang terakhir ni, selalu mak bapak beri perhatian lebih.
4: Itulah dia nasiblah anak sulung. Anak sulung ni selalu dibiarkan. Sebab anak sulung ni berdekari.
3: Itu luahan hati ke Ibu Syafiq?
4: Sabar. Baik, selesai itu video tular yang pertama. Kita nak beralih ke video tular yang kedua. Ini dia yang kita bincangkan tadi ni. Nak ais lebih. Saya dah tanyalah kepada kawan saya ni. Nama dia Muhammad Cik BGBT. Abi'at suka kunyah ais secara kerap dipanggil Pagophagia.
2: Ia sebenarnya
4: boleh berkait rapat dengan beberapa keadaan kesihatan, termasuk faktor fizikal dan keadaan mental.
2: Maknanya tepat. Betul lah.
4: Disebabkan oleh stres ataupun anxiety, ada orang kunyah ais sebab rasa menenangkan, terutama bila gerisak, overthinking ataupun tertekan, dan juga macam kulit cakap tadi lah, kekurangan zat besi ataupun anemia.
3: Betul.
2: Tapi dalam video ni, mungkin pelanggan tu minta ais lebih, tapi dia punya pekerja kedai minum atau kedai makan tu, dia bagi ekstra, betul-betul ekstra.
4: Sampai
2: nak melempah lebih keluar daripada cawan yang sepatutnya tu.
3: Tapi ya pun, abang tu ketuk lah dulu, pecah kan. Ini dah kalau macam tu, dah menitik-nitik air tu kan.
4: Tapi saya percaya itu hanyalah konten sebenarnya batu.
2: Apa nama dia punya tu?
3: Apa nama
2: dia tu?
3: Nanti kita datang tanya abang tu.
4: Okay. Baik, ini lagu sebenarnya Hello Saya Ni. Kalau dah banyak sangat ais tu, kita kelentang-kelentongkan ais tu. Okay, korang tak bagi KL.
2: Ini baru KL.

0: ไม่เหมือน 7.2 FM อีเบอร์กีเอล
1: Hai, saya Alia. Dalam hidup ini, ada masa kita rasa jutaan purnama. Ada juga sesat separuh nyawa. Apapun ceritanya, sentiasa ada lagu yang menemani. Termasuk Tak Mungkin Kena Sayang.
2: Setiba di persimpangan.
1: Temani hari anda bersama KLFM ini.

0: Apa yang tular? Apa yang tular?
1: Baik, lagu persembahan Idol Sister dengan tajuk lagunya Hari Raya Hari Bahagia. Yang tak bahagia, pura-pura bahagia saja. Jangan lupa untuk pasal harapan, kena nak pura-pura bahagia, kena perut kenyang. Kalau ya, perut tak kenyang ya, kita rasa tak happy, susah nak pura-pura bahagia.
2: Kena bertenaga lah orang kata. Lagi bertenaga ni kalau kita rapat kunyah ais.
1: Dapat kunyah ais.
2: Okay, itu kalau paling heaven lah.
1: Betul. Kalau ada nak tahu, kulit pun ada tabiat kunyah ais juga. Ya. Macam sehari tu berapa kali kulit kena kunyah ais?
2: Saya wajib selepas makan lah.
1: Selepas makan lah. Oh, macam makan ubat lah kan.
3: Tapi kalau ubat, dia beli air kan. Saya perasan kalau dia beli air teh ais tu. Dia minum kat kedai tu, dia dah minum dah separuh. Lepas tu nanti kita nak balik tu, dia pergi tambah lagi ais. Ambil kita jalan ke depan, kita tengok, mana si kulit ni? Rupanya dia pergi patah balik, jumpa abang jual air tu. Minta ais lagi.
2: Saya bukan nak kunyah, saya nak kekalkan air tu sejuk.
1: Tapi memang awak ada anemia tu
2: lah
1: kan?
2: Saya memang ada anemia lah dari usia saya 12 tahun. Tapi biasalah, kalau itu antara simptom-simptom awal yang saya waktu remaja boleh detect.
1: Okey, anemia ni dengan animal sama ke?
2: Bukan, salah.
1: Salah lain.
2: Awak jangan animal
1: kat saya. Okey, baik. Kami nak bacakan komen anda menerusi video ini.
3: Okay. Ini komen daripada Queen Zairi. Dia kata betul-betul dia bagi ais batu lebih ni.
1: Itulah, nak lebih sangat ambil lah. Okey, ada Cheaper. Cheaper kata ais batu bang, bukan glasier. Oh, glasier ni kalau kita pergi kutub utara, glasier.
2: Betul.
1: Kutub utara tu orang cakap ais yang besar lah gitu.
2: Ada juga daripada Aina, katanya abang tengah peli ke abang bukit aisnya.
3: Abang ni orang minta sikit je. Okey, ni Nur, dia kata macam mana nak minum air tu eh?
1: Itu pun susah, sedut je lah. Sedut slow-slow kan. Ada Saldacha Naise, katanya selama ni saya ingatkan saya seorang je minta macam ni, minta ais lebih.
2: Sebenarnya ramai juga. Dan ada juga daripada Life LHC, katanya lepas makan gigi terus tinggal dua.
3: Gugur gigi.
1: Okay. Saya pernah dia pergi kedai makan. Dia ini ayat-ayat biasalah. Kalau kita pergi kedai makan, nak bergurau dengan cashier tu ataupun yang ambil order tu, bang nak nasi goreng kampung, kampung lebih. Itu biasalah kan.
3: Kampung lebih, nanti dia bawa satu kampung lah bagi kat awak.
1: Kalau nasi goreng Cina, nasi goreng Cina.
3: Tapi ada satu video viral ni saya tengok. Kalau nasi goreng Cina, dia bagi awak, dia buat jenis. Ada satu video ni saya tengok kan, dia mungkin terlampau banyak permintaan sampai pekerja tu jadi marah.
1: Kenapa?
3: Dan lepas tu dia tumbuk pelanggan tu.
1: Pelanggan pula.
3: Dia minta kicap. Okay. Lepas dah kicap, dia mintanya cili. Lepas dah cili, dia minta lagi bawang. Kenapa dia tak minta sekali?
2: Ini yang viral dekat media sosial juga. Sampai bertumbuk tau.
1: Itulah dia apa nama, yang ambil order tu pun tengah stres. Dia kerja. Jadi nak bergurau pun agak-agak lah.
3: Kalau macam happy bergurau macam ni.
1: Itulah. Ada yang kalau pergi dekat kedai apa nama, fast food tu kan. Nak makan sini ke take away. Takkan nak makan dekat kaunter ni. Yang itu kan cakap tu kan.
2: Saya kalau happy Syafiq bergurau waktu saya bekerja apa ni F&B ni, memang saya pukul
3: nak
2: ke?
3: Bungkus ke nak take away?

0: dua-dua.
1: Okey, baik, itu video tolak yang kedua. Kita nak beralih pula ke video tolak yang ketiga. Selepas ini kami akan kongsikan untuk anda. Berhibur dulu dengan lagu ini bersama Amir Jahari, Tanpamu, Rentak Pagi KL.
0: Ini baru KL.

0: Apa yang tular? Apa yang tular?
1: Baik, baru saja berlalu sebuah lagu sebahan Sufian Suhaimi dengan tajuk lagunya Inikah Yang Dinamakan Cinta. Jadi selamat bercinta yang sedang bercinta, yang sedang kecewa, selamat kecewa. Semoga semuanya baik-baik saja. Ya, kita nak terus beralih ke video tular yang ketiga.
2: Ya, berkenaan dengan seorang rider ni kan. Orang kata kalau di jalan raya ni, rider ni paling banyak membantulah. Abang rider ni sempat menolong ada seorang pakcik ke makcik ni tengah di atas kerusi roda dan ditolong tau.
1: Betul.
2: Tolak kan?
3: Dalam masa yang rider ni pun mencari rezeki, dia pun buat kerja kan. Tapi dia sempat lagi tolong pakcik kita yang berkerusi roda ni. Pakcik ni berniaga juga.
1: Betul.
3: Dia bawa bekal, air tu, letak air. Dia tolong angkatkan barang dan tolakkan kerusi roda pakcik tu ke tepi.
1: Itulah, saya respect lah abang rider. Macam ada seorang kawan saya ni, dia bawa motor, motor dia minyak habis. Dia telefon kawan dia. Kawan dia tak angkat telefon. Abang rider yang tolong ni.
3: Betul,
1: kawan
3: dia
1: saya ambil minyak ni.
2: Yang kawan dia tu yang dekat dia tu tak nak
1: kat pun. Kenapa awak yang macam
2: ni? Nak kenekan.
1: Macam mana awak dekan-dekan dengan pasal macam cerita kat ada kaitan dengan awak pula ni?
2: Mak saya lah kawan awak.
3: Siapa yang ambil minyak?
2: Saya call IP Syafiq. Waktu tu saya dah habis minyak. Saya call dia. Tak angkat-angkat. Tak angkat-angkat.
3: Padahal kalau dekat ofis ni, tangan dekat 24 jam. Telefon kat tangan. Bila kita call, dia tak angkat pula.
1: Ya, saya tengok orang. Kalau nama kulit naik, saya akan terus blok je.
3: Okay, kita nak bacakan komen untuk video tular kita yang ketiga ni. Dia datangnya dari
1: daripada Kenangan. Katanya kerana pakcik itu seorang ayah dan abang Grab juga seorang ayah dan juga Ana.
2: Ya, betul. Dan ada juga daripada lagu lagu healing. Okey, katanya Allah sayang tahu orang macam ni buat baik dengan makhluknya. Tapi abang ni yang punya nama lagu ni kan, lagu healing ni, tukar nama.
1: Kenapa?
2: Sebab pertengahan antara lagu healing tu comel-comel. Tukar nama bang.
3: Okey, ini komen daripada Ina Mamur. Dia kata Allah sentiasa hadir untuk beri rezeki tanpa kita sedar. Allah jentik hati nak buat kebaikan untuk hari tu.
1: Betul. Baik, ada Syira katanya sukalah orang baik hati macam ini.
2: Ada juga daripada Firul kata semoga abang ni selamat pergi balik. Banyak order boleh hantar. Dia punya segala kebaikan dunia akhirat.
1: Memang abang rider ni memang selalu akan membantu apa saja. Kalau ada kemalangan ke, saya pernah nampak.
2: Betul,
1: lah. Kalau ada satu hari tu makcik tu kemalangan, abang rider ni lah yang kumpul gambar ramai tolong makcik tu.
3: Dia selalu dia akan berkepung dekat kawasan tu. Kalau yang accident tu motor, dia akan berhenti motor ramai-ramai ni. Kepung lah dekat kawasan yang accident tu. Supaya kereta lain aware lah ada kemalangan dekat situ.
1: Kejadian tu berlaku di Kepung.
3: Bukan.